0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaga Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2013. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.

0: Ning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2026 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, dinten Selasa, 1 September 2026. Patoko salajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
1: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
2: Husbandiyah Hadi Warni.
3: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal samenika ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadhahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadhahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipun tampi mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan

0: Recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 3 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadiwarni.
0: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti kalewu selangkung kalewu tigang doso kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar so pengukuhan pengurus dipun lampai dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampan wonten ing Pendopo Sumenegaran Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 so dipun rawi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA jajaran pemerintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, so sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA, ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi hasil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacatet wonten 17,712 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIP MA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan soho kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti kalewu selangkung kalewu tigang doso. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi soho nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
4: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapa asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun. Manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten sekretaris daerah saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademi utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung 10 menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
4: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebeting Tendung City sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. Mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2016. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan soho nyaluraken bantuan teorsik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan saklebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar. Kembali dari Buana Sri FM Radio Publik Sragen, Dewi Ratia masih menemani Anda di Musik Minggu Pagi. Nah, pagi hari ini yang mungkin sedang menikmati suasana pagi ya, lagi bersih-bersih rumah ataupun aktivitas yang lain, atau mungkin sedang bersepeda. Iya, biasanya ini ya komunitas sepeda ontel ini juga mulai bergerak ya sejak tadi pagi. Nah, Mitra Buana yang bingung ya mau kemana ya karena Car Free Day lagi diliburkan selama 3 pekan, gak usah khawatir, masih ada tempat-tempat yang lain yang bisa Anda kunjungi ya sebagai tempat berolahraga. Di halaman kantor Pemda Sragen ini juga bisa ya Anda jogging di sana, karena juga di sana ada komunitas olahraga ya, ada komunitas running, ada juga komunitas kasti. Wah, pokoknya keren deh di Sragen ini. Jadi gak bingung-bingung lagi ya untuk menikmati suasana olahraga. Jadi bisa di Taman Harmoni ataupun di halaman kantor Pemda Sragen. Nah, ini cukup lumayan ya di kantor Pemda Sragen ini ya Mitra Buana trekkingnya. Nah, segera saja ya, segera berangkat ya untuk berolahraga pagi.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Baik Mitra Buana, kita lanjutkan kembali kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi. Iya, selamat pagi untuk Mas Adi. Mas Adi di mana ini ya? Kayaknya di Solo ya, atau mungkin di Sragen aja. Iya, Mas Adi yang ada di manapun ini ya. Selamat pagi Mbak Dewi Rati, senam pagi. Sehat selalu, semangat Mbak E. Oke. Terima kasih buat Mas Adi sudah stay tune ya di Buana Asri FM.

Baik, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih sibuk ya dengan aktivitas ataupun rutinitas Anda. Semoga saja apapun yang Anda lakukan di hari ini semuanya bisa terlaksana dengan baik, lancar semuanya. Nah, Mitra Buana,

Memang ya Mitra Buana, penataan hutan kota Plumbungan ini sudah tertata dengan bagus ya Mitra Buana, tertata dengan baik, di mana pembangunan jogging track sepanjang 800 meter sudah bisa dimanfaatkan masyarakat. Kemudian juga ada kursi taman, kemudian juga ada toilet. Nah, selain itu ya Mitra Buana, pembuangan sampah atau TPS berkonsep reduce, reuse, dan recycle atau 3R juga sudah ada ya di sana. Arena bermain anak, penataan tanaman, dan lain-lain. Memang pembangunan Taman Harmoni, Taman Hutan Kota di Kelurahan Plumbungan ini ya, kerjasama dengan PT Japva Comfit Indonesia TBK. Jadi adanya CSR ataupun Corporate Social Responsibility ini, sehingga Taman Harmoni Plumbungan Sragen bisa dimanfaatkan masyarakat. Dan tentunya juga menjadi salah satu pilihan masyarakat untuk menikmati jogging dan menikmati suasana sejuk.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik mitra Buana dan pendengar, tidak terasa sampai di sini saja kebersamaan kita di Musik Minggu Pagi untuk edisi hari Minggu tanggal 6 September 2026. Semoga informasi yang Dewi hadirkan untuk Anda bermanfaat. Dewi pamit, selamat pagi, selamat berhari Minggu, tetap semangat dan salam. Yo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Putri. Buana Putri.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar ya, dimanapun Anda berada. Kembali Dewi Rati menemani Anda pagi hari ini di Buana Putri Serba Serbi, edisi hari Minggu 6 September 2026. Nah Mitra Buana, pagi hari ini ya Buana Putri hadir untuk Anda sampai nanti pukul 9 waktu Indonesia Barat.

dan trik yang bermanfaat ya. Tips dan trik bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Memang ya Mitra Buana, dalam kehidupan sehari-hari kita sering dihadapkan pada berbagai tantangan dan situasi yang memerlukan solusi praktis. Nah, pagi hari ini beberapa tips dan trik bermanfaat yang dapat membantu Anda menjalani hidup dengan lebih efektif, efisien, dan menyenangkan. Dari manajemen waktu hingga perawatan diri, kita akan menjelajahi berbagai aspek kehidupan dan bagaimana meningkatkan kualitasnya. Baik, sebelum Dewi hadirkan ya, lebih lanjut mengenai tips dan trik bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari, mulai manajemen waktu hingga perawatan diri. Nanti akan Dewi hadirkan informasinya untuk Anda di Buana Putri Serba Serbi.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
3: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Putri. Buana Putri.

Baik Mitra Buana, kembali di Buana Putri Serba Serbi, tips dan trik bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.

Dari manajemen waktu dulu ya. Nah, Mitra Buana, manajemen waktu yang efektif merupakan keterampilan krusial dalam menjalani kehidupan modern yang serba cepat. Dengan menguasai seni mengelola waktu, Anda dapat meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan mencapai keseimbangan hidup yang lebih baik. Ada beberapa strategi untuk meningkatkan manajemen waktu. Yang pertama, prioritaskan tugas. Gunakan metode seperti matrix Eisenhower untuk mengkategorikan tugas berdasarkan urgensi dan kepentingannya. Fokus pada tugas yang penting dan mendesak terlebih dahulu. Kemudian buat jadwal harian. Nah, di sini bisa merencanakan hari Anda dengan membuat daftar to do dan alokasikan waktu spesifik untuk setiap tugas. Selain itu, gunakan meminimalisir gangguan, yaitu dengan mengidentifikasi dan kurangi hal-hal yang sering mengganggu konsentrasi Anda seperti notifikasi ponsel atau email yang tidak penting. Jadi manajemen waktu yang baik juga melibatkan kemampuan untuk mengatakan tidak pada aktivitas atau komitmen yang tidak sejalan dengan prioritas Anda. Ingat ya Mitra Buana, waktu adalah sumber daya terbatas dan penting untuk menggunakannya dengan bijak. Yang kedua adalah meningkatkan produktivitas. Produktivitas adalah kunci kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan, baik di tempat kerja maupun dalam kehidupan pribadi. Beberapa strategi efektif untuk meningkatkan produktivitas Anda meliputi: tetapkan tujuan yang jelas. Di sini Anda bisa memulai dengan menentukan tujuan jangka pendek dan jangka panjang yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terikat waktu atau SMART. Kemudian juga manfaatkan teknologi. Gunakan aplikasi dan alat produktivitas untuk mengelola tugas dan proyek dengan lebih efisien, dan juga ciptakan lingkungan kerja yang kondusif. Jadi pastikan ruang kerja Anda terorganisir, nyaman, dan minim gangguan. Pertimbangkan juga faktor seperti pencahayaan, suhu, dan ergonomi. Jadi penting ya untuk memahami ritme produktivitas pribadi Anda, Mitra Buana. Identifikasi waktu di mana Anda merasa paling fokus dan energik, dan jadwalkan tugas-tugas penting pada periode tersebut. Beberapa orang lebih produktif di pagi hari, sementara yang lain mungkin mencapai puncak produktivitas di sore atau malam hari. Dan jangan lupa juga untuk memberikan penghargaan pada diri sendiri atas pencapaian, baik besar maupun kecil. Ini akan membantu mempertahankan motivasi dan semangat dalam jangka panjang. Selain itu ya Mitra Buana, jaga keseimbangan antara kerja dan istirahat. Istirahat yang cukup dan waktu untuk memulihkan diri sangat penting untuk menjaga produktivitas jangka panjang dan mencegah kelelahan. Baik Mitra Buana, tentu ya masih ada tips dan trik memanajemen waktu ataupun tips dan trik menjalani kehidupan sehari-hari. Tetap di Buana Putri Serba Serbi untuk edisi pagi ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

Anda masih menyimak acara Buana Putri Serba Serbi dari 94,7 MHz Buana Asri FM dan masih seputar tips dan trik bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari. Tadi sudah Dewi sampaikan manajemen waktu yang efektif seperti apa, kemudian juga meningkatkan produktivitas. Yang selanjutnya adalah menjaga kesehatan mental. Woi, ini penting juga ya Mitra Buana dalam kehidupan kita. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik, namun seringkali diabaikan. Menjaga kesehatan mental tidak hanya meningkatkan kualitas hidup secara keseluruhan, tetapi juga mempengaruhi produktivitas dan hubungan interpersonal. Nah, ada beberapa tips ya ataupun strategi untuk menjaga kesehatan mental Anda. Yang pertama adalah praktekkan mindfulness. Nah, di sini luangkan waktu setiap hari untuk bermeditasi ataupun melakukan latihan pernafasan. Ini dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesadaran diri. Kemudian jaga keseimbangan hidup dan kerja. Pastikan untuk menyisihkan waktu untuk aktivitas yang Anda nikmati di luar pekerjaan. Hobi dan waktu luang penting untuk kesejahteraan mental. Kemudian bangun hubungan sosial yang sehat. Pertahankan koneksi dengan teman dan keluarga. Dukungan sosial sangat penting untuk kesehatan mental. Dan juga olahraga teratur dan tidur yang cukup. Jadi pastikan Anda mendapatkan 7-9 jam tidur setiap malam, karena kualitas tidur yang baik sangat penting untuk fungsi kognitif dan stabilitas emosi.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, penting juga untuk mengenali tanda-tanda stres ataupun kecemasan yang berlebihan. Jika Anda merasa kewalahan, jangan ragu untuk mencari bantuan profesional. Konseling atau terapi dapat menjadi alat yang sangat berharga dalam mengelola kesehatan mental. Berikutnya adalah nutrisi dan pola makan sehat. Ya, nutrisi yang tepat dan pola makan sehat adalah fondasi penting untuk kesehatan fisik dan mental yang optimal. Jadi Mitra Buana, untuk meningkatkan nutrisi dan pola makan Anda, nah ini perlu Anda perhatikan ya beberapa hal, yaitu konsumsi makanan seimbang. Pastikan setiap makanan mengandung kombinasi karbohidrat kompleks, protein lean, dan lemak sehat. Ini membantu menjaga energi dan rasa kenyang lebih lama. Perbanyak juga sayur buah ya, sayur dan buah. Targetkan untuk mengkonsumsi minimal 5 porsi sayur dan buah setiap hari. Ini memberikan vitamin, mineral, dan juga serat yang penting. Kemudian juga perhatikan ukuran porsi. Gunakan piring yang lebih kecil dan perhatikan sinyal kenyang dari tubuh Anda untuk menghindari makan berlebihan. Oke Mitra Buana, Buana Putri Serba Serbi masih menemani Anda pagi hari ini. Di kesempatan edisi hari Minggu 6 September 2026.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah! Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa hal ataupun tips dan trik yang bermanfaat untuk kehidupan sehari-hari ya, mulai dari manajemen waktu sampai dengan memanjakan diri ya. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan untuk Anda informasinya. Nah, tentu semoga bermanfaat ya Mitra Buana. Apa yang Dewi hadirkan pagi hari ini di Buana Putri Serba Serbi. Semoga kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan akhirnya sampai di sini saja kebersamaan kita Buana Putri Serba Serbi edisi hari Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dewi Rati pamit undur. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
2: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Selanjutnya dari Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen, segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda Mimbar Budaya. Dan pada kesempatan hari ini, edisi hari Minggu 6 September 2026, Mimbar Budaya mengambil judul Fakta di Balik Cerita Sesat Majapahit. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Javamen.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini melalui Radio Buana Asri FM 94,7 MHz mempersembahkan acara Mimbar Budaya.
4: Mimbar Budaya.

Mimbar Budaya kali ini dengan judul Fakta di balik cerita sesat Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Fakta di balik cerita sesat Majapahit.

Masyarakat, terutama di Jawa, tidak dapat dilepaskan dengan tradisi tutur atau lisan dan tradisi dengar. Tradisi ini terus berlangsung sebelum masyarakat memasuki dunia pendidikan formal pasca era kolonial, di mana masyarakat mulai banyak bersentuhan dengan tradisi tulis dan baca. Sebelum tradisi tulis dan baca mengalami perkembangan, masyarakat cenderung dikungkung dengan tradisi tutur dan dengar. Pendapat ini dapat menjelaskan mengapa dongeng dan mitos mengalami perkembangan pada masa lalu, sementara pihak pendongeng dan pencerita serta pendengarnya tidak melakukan kritisi terhadap isi dongeng atau mitos tersebut. Akibat paling buruk, dongeng atau mitos yang berkaitan sejarah dianggap sebagai fakta. Selama perkembangan zaman, masyarakat modern yang bersentuhan dengan tradisi baca dan tulis mulai kritis terhadap dongeng atau mitos, sehingga masyarakat mulai dapat membedakan mana dongeng atau mitos dan mana sejarah. Mana sejarah yang dicampur adukkan dengan dongeng atau mitos, dan mana sejarah yang dilepaskan dari dongeng atau mitos sesudah mengalami kajian dan analisis kritis yang mendalam. Tentu saja analisis tersebut berdasarkan sumber-sumber sejarah dan teori-teori dari para sejarawan terpercaya. Pencampur aduan antara dongeng atau mitos dengan sejarah cenderung berkaitan dengan kerajaan-kerajaan yang timbul pada masa silam. Salah satunya Kerajaan Majapahit atau Wilwatikta. Akibat tradisi lisan dan tradisi dengar yang tidak disertai kritik cerdas, masyarakat cenderung mempercayai dongeng atau mitos Majapahit ketimbang fakta sejarahnya. Karenanya, melalui bab ini penulis akan menjelaskan mengenai fakta sejarah di balik dongeng atau mitos Majapahit. Selain penulis akan menjelaskan mengenai pemahaman sesat mengenai segala hal yang berkaitan dengan kerajaan tersebut. Gelar Raden pada Dyah Wijaya. Kebanyakan sejarawan menyebut Dyah Wijaya dengan Raden Wijaya. Namun, gelar Raden pada Raja Majapahit pertama tersebut kurang tepat, mengingat gelar tersebut baru dikenal pada era Mataram dan ditemukan dalam naskah-naskah babat atau karya sastra yang dikubah para pujangga Surakarta. Berpijak pandangan di muka, maka penyebutan Dyah Wijaya tersebut lebih tepat ketimbang Raden Wijaya, karena gelar Raden yang bersumber dari Rahadian dan sebelumnya, dia tidak lazim digunakan oleh orang-orang berdarah biru pada era awal Majapahit.

makar identik atau bersinonim dengan kata pemberontakan atau kudeta. Pada umumnya makar dilakukan oleh rakyat, penggawa negara, kerabat raja atau pemimpin negara, baik dilakukan secara perseorangan maupun kelompok terhadapnya yang tengah berkuasa. Tujuan makar sangat bervariasi. Bila rakyat yang melakukan makar, raja atau pimpinan negara tidak memberikan keadilan, kemakmuran atau kesejahteraan, sehingga makar di sini dapat dimaknai sebagai bentuk protes yang dilakukan secara massal dan sering menggunakan kekerasan atau senjata. Tujuan makar ini untuk menggulingkan raja lama dan menggantikannya dengan raja baru yang diharapkan dapat mengentaskan keterpurukan nasib rakyat. Selanjutnya, bila dilakukan oleh penggawa, kerabat raja atau lawan politik, maka makar bisa diperkirakan untuk merebut kekuasaan. Hal ini dibuktikan sewaktu Dyah Wijaya melakukan makar terhadap Jaya Katwang. Sungguh pun Dyah Wijaya berstatus sebagai bawahan, namun esensinya sebagai lawan politik Jaya Katwang yang memiliki ambisi besar untuk menjadi raja pasca runtuhnya kekuasaan Kertanegara di Singhasari. Karenanya, sesudah berhasil menggalang pasukan gabungan Tartar dan pengikutnya, Dyah Wijaya melakukan makar terhadap Jaya Katwang. Pasca tergulingnya kekuasaan Jaya Katwang, Dyah Wijaya menobatkan diri sebagai Raja Majapahit. Dalam sejarah Majapahit, esensi makar Dyah Wijaya terhadap Jaya Katwang tersebut tidak pernah dikemukakan. Hal ini wajar karena para penulis Kakawin dan naskah Babat cenderung mengungkapkan bahwa apa yang dilakukan Dyah Wijaya terhadap Jaya Katwang sebagai bentuk balas dendam atas makar yang dilakukan Raja Daha tersebut kepada Kertanegara. Berkaitan dengan makar, cerita tutur menyebutkan Ranggalawe, Lembusoro, dan Nambi dianggap oleh sebagian masyarakat telah melakukan makar terhadap kekuasaan Dyah Wijaya. Bila dikaji lebih jauh dan mendalam, cerita tutur di muka tidak selaras dengan fakta sejarah, di mana Ranggalawe, Lembusoro, dan Nambi tidak pernah melakukan makar terhadap kekuasaan Dyah Wijaya. Ketiga tokoh Majapahit itu hanya dituduh akan melakukan makar terhadap Majapahit sesudah Dyah Wijaya mendapat laporan palsu dari Halayuda.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Fakta di Balik Cerita Sesat Majapahit. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisikala Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Baik Mitra Buana, Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Sri FM dan juga live streaming www.lppl.buanaasriseragian.com. Dan tentu ya, satu cerita ya dari Mimbar Budaya pagi hari ini sudah kami hadirkan untuk Anda tentang fakta di balik cerita sesat Majapahit edisi hari ini ya. Dan Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay tune ya di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Baik, pagi ini Mitra Buana, informasi untuk Anda yaitu informasi stok darah dari yang ada di PMI Kabupaten Sragen per hari Minggu 6 September 2026, per update pukul 7 waktu Indonesia Barat. Untuk golongan darah A ada 138 kantong yang ada di PMI Sragen. Kemudian golongan darah B 250 kantong, golongan darah O 191 kantong, dan golongan darah AB 59 kantong. Dan tentunya beberapa agenda donor darah mobile unit ya pagi hari ini juga dilaksanakan. Tadi juga ini ya, hari ini Minggu 6 September 2026, donor darah mobile unit menggelar donor darah di KTI Dalangan Masaran ya, di Dalangan Masaran Sragen pada pukul 8 pagi tadi ya Mitra Buana. Jadi sekali lagi ya, untuk informasi stok darah yang ada di PMI Sragen pagi hari ini ya, golongan darah A 138 kantong, golongan darah B 250 kantong, golongan darah O 191 kantong, dan golongan darah AB 59 kantong. I need a lot of love.
1: You
0: need a lot of love.
1: We
0: everybody needs.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajot bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sida parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bu, Bu ne, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku pak, layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh alah pak, pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh ya wis bu, ayo ning toko kacamata Gangsar. Bu ne karo simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Menang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Lelangen campur sari Sragen Asriku.

0: siang menika nggih, kula Dewi Rati badhe ngrencangi panjenengan. Kalian sekar-sekar campur sari. Lan sumangga dumateng panjenengan para miyarsa sutresna ingkang badhe ndereng ngregengaken nggih pasugatan Sragen Asriku sekar-sekar campur sari. Dewi aturi miyos lumantar telepon 02718990799 utawi lumantar SMS ugi WhatsApp 082-133-950-947. Kalau wau nje dipun awiti kalian sekaripun Mbak Endah Laras Luntur nje menika mangke nje dumugi tabuh sekolah siang campur sari Sragen Asriku badhe dipun sengkuyung kalian Bang Jateng. Lan menika nggih wonten produk saking Bank Jateng, wonten aplikasi IPLO, wonten Bima Mobile, ugi wonten kur saking Bank Jateng. Enjeh para miyarsa sutresna menika wonten WhatsApp ingkang sampun miyos nggih. Lah mugi-mugi mawon ing kalodhangan siang menika panjenengan sedaya dipun paringi wilujeng ugi rahayu. Wonten Nona Adel menika nggih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dewi sugeng pagi jelang siang The Land of Java Man kawasan Cepu Andong Boyolali hadir. Kak Dewi gimana punya kabar? Alhamdulillah kabarnya sehat. Nona tolong diputeri ninggal tatu, Kak. Spesial untuk bundaku, semoga sehat selalu. Amin. Nitip salam kagem Bunda Ros, Bunda Gun, Tante Yuni, Om Es, Om Andri, Pak Diar, Eyang Pono, semua mitra Buana Happy Weekend. Untuk Kak Dewi selamat tugas, tetap semangat. Salam sehat bahagia selalu, amin. Terima kasih yuk gereng. Ninggal tatu mangke sekaripun je kagem Nona Adelia wonten kawasan Cepu Andong Boyolali. Wonten lain telepon menika Dewi Tampi LPPL Buana Asri sugeng siang. Iya cantik suaranya kok jauh banget.
1: Halo Mbak Dewi.
0: Halo. Wonten Boyolali ugi nggih menika. Inje Bunda Ros, monggo.
1: Semoga Mbak Dewi sehat selalu.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Minta tolong diputerin Kiter Sumiler. Mbak.
0: Kiter Sumiler, Inje.
1: Mbak Niken Salindri ya.
0: Kiter Sumilernya di sini. Oh, tersedianya itu ada sinten menika?
1: Cewek yang penting.
0: Nggih, yang penting cewek.
1: Oke.
0: Injih wonten.
1: Salam salam Mbak Dewi. Injih.
0: Salam salam. Monggo.
1: Salam yang pertama tadi ada Cik Nona Adelia ya.
0: Sama
1: bundanya di kawasan Cepu Andong Boyolali dekat sini. Terus ada bundaku yang di Tonggo bundaku. Dan Mbak Nana di Sakinten. Mas Biar di Jaten, Mas Is Mbak Yuninya di Majowetan, Mas Yuli Andas Mara, Mas Andri Sekian yang tinggal mantunya Nawi, Mantan Mas Roni di Tangerang, Bunda Kini, Bunda Matali, Mbak Anak Tiga-Tiganya, dan ada Bunda Yasman, Bunda Kurati, Bunda Bunda Fatima, Bunda Ngatmi, Bunda Lis, ada lagi
0: Inje, cobi agak menjauh dari dari radio. Kok mendengung? Sampun.
1: Iya, terus ada lagi Mas Ke. Sampun ana tanpa kecuali ya, Mbak.
0: Inje.
1: Selamat makaryo yang lagi libur ya, happy weekend.
0: Inje.
1: Mbak Dewi nanti sampai jam berapa?
0: Jam 12.
1: Jam 12 aja. Mbak Dewi selamat tugas.
0: Selamat
1: sehat selalu.
0: Amin.

0: Inje.
1: Terima kasih Mbak Dewi.
0: Inje. Yuk kreng, matur nuwun Bunda Rus wonten Boyolali. Inje, sampun mios menika. Para miyarsa sutresna nggih wonten palenggahan pundi mawon? Monggo ingkang badhe nderek ngregengaken saged miyos lumantar telepon, SMS ugi WhatsApp. Setunggal male SMS WhatsApp menika, The Land of Java Men Mas Diar nyuwun lelangan tembang asmara Savitri. Kenton kagem yang wono yang sarbini Pak RT, Ayatovan, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Natali, Mbak WR, Mbak Ros Anjarini matur nuwun yo grengce. Matur nuwun ugi menika Mas Diar. Para miyarsa sutresna. Monggo menika kaaturi nampi nggih. Mangke Dewi aturaken rumiyin smara kita ingkang badhe kaaturaken wonten pasugatan Sragen Asrikus yang menika saderengipun wonten rencang saking Bang Jateng rumiyin.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial. Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Enjekiter sumiler sampun dewi aturaken kalau dengan siang menika kalau watipun suun Bunda Ros nggih wonten Boyolali menika nggih. Enjek para miyarsa sutresna wonten palenggahan pundi mawon. Tasih wonten pasugatan sragen asriko ing kalau dengan siang menika lumantar Buana Asri FM lan tasih dipun sengkuyung kalian Bank Jateng. Wonten aplikasi Bima Mobile, wonten Kur Bank Jateng, wonten aplikasi IPLO. Eng kalau dengan siang menika dipun tampi rumin wonten lain telepon Buana Asri sragen. Inje bagus.
1: Aku tuku jamu. Iwan lagu esemu.
0: Esemu, inje.
1: Mantas mbak mengengkang mantas.
0: Inje.
1: Inje salam kagem Bu Sri Pak Jajes Pak Ratman Pak Yatiman Pak Kanto Sabi Pak Sabarno Pak Merdeka Pak Kaulale Pak Sarbini Bu Siti Pak Wisnuaji Pak Sugi Pak Gunawan Haryadi. Salam mugi para dikasih biro Pak Yono kasih biro Mbak Ri wonten Blimbing Dukun wonten ing Bonggo Pak Yadi wonten Bonggo Pak Artene Bu Pak Indra Pak Jasmino
0: Inje
1: Pak Margono Bu Yatme Mbak Ise Pontu Nino Boten kesuban salam kagem Bu Yasman salam Bu Meme Bu Eko Bu Surbani Bu Surati Bu Kini Bu Agung Bu Lis Bu Esme, Lajem Bu Natali, Bu Yuti, Bu Prayitno, Biru Bidil, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Tato.
0: Cik.
1: Dalam mungkin Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Widaningsi, Mbak Wati, Mbak Wier, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mbak Bapak ini, anak-anaknya Mama Ana Happy, Lajem Pak Rohman, Bawa Ibu, Lajem Male, Ano pakaian Pak Yon Plastik, Ugi Pak Bejo Mas Giyar, Wonten Jatet, Mas Dalia, Mas Roni Wonten Tangerang, Lajem Mas Aprilian, Mas Giyan Jasmara, Mas Eko, Mbak Rus Wonten Ekleko Boyolali, Dalam Ugi Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul, Lajem Wale, Ano pun itu, Mas Andri Setiawan, Mas Yanto Penggo, Pak Topoi, Konten Gwurja, dan sana-sana Sipo.
0: Inji, ngaten.
1: Sedaya kemarin juga kata Serbia, Kanti Atur. Ini boleh mbak, Tuku Martabak, disuguh ke Prabu Salio. Saben dino nyedel RBA, wis ora ono liyo.
0: Inji.
1: Biyen seneng, biyen senengane tuku gethuk lan gandos. Iki bareng saiki seneng tuku tahu kupang.
0: Nggih.
1: Biyen nek kepethuk mesti mlengos. Biyen mbaniku, nek biyen nangger kepethuk mesti mlengos. Bareng saiki malah gula bali nyegah.
0: Nggih ngoten.
1: Nggih ngoten niku, Mbak. Nggih napa niku? Nggih ngoten, Mbak Dewi. Dini kuwi ngawi ana sing ngadol tugas,
0: Mbak
1: Dewi sugeng ngayahi tugas.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun yuk greng.
0: Yo greng. Matur nuwun Pak Pono wonten Sambirejo, mangke ngersane lelangan esemu. Enje wonten WhatsApp menika Dewi Bika nggih. Menika saking Mbak Tri Kedawung nggih sugeng siang. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Inje Mbak Tri, alhamdulillah kabarnya Dewi sehat semuanya. Matur nuwun ugi doa-doanya. Semoga terkabulkan. Amin. Lelanganipun mangke Mbak Tri nyuwun pamer bojo spesial buat Mbak Dewi, semua kru Buana Asri dan juga semua pamor greng selamat liburan. Wassalamualaikum, J. Lajeng menika Mama Fajar sugeng siang ugi ngersakne tamu undangan di Putri ya Mbak. Oke, siap. Enje monggo para miyarsa sutresna nggih ingkang siang menika tasih midang ngetakan lelangan-lelangan campur sari lumantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen kula Dewi Ratih tasih ngrenjangi panjenengan lan samangke ninggal tatu badhe katoraken kagem Nona Adelia ingkang wonten Boyolali nggih saderengipun monggo dipun tampi saking Bank Jateng.
2: Ini nih yang bikin ribet. hari gini masih aja setiap mayang ribet.
3: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
3: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
3: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Inggih, para miyarsa sutresna wonten palenggan pundi mawon, monggo pun lajengaken malih nggih wonten pasugatan Sragen Asriku lumantar Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Inggih wonten lain telepon menika Buana Sri Sragen.
1: Halo.
0: Inggih, halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kalian Mbak Sinta.
0: Dalem. Menika kalian Dewi.
1: Oh, Mbak Dewi.
0: Nggih.
1: Salam petang.
0: Oh, nggih.
1: Ini Bunda Sri belakang kampus UNS.
0: Oh, Bunda Sri belakang kampus UNS, nggih. Nggih, Bunda Sri.
1: Campur Sari nggih niki.
0: Dalem?
1: Iki acarane Campur
0: Sari. Nggih.
1: Katresnan sejati nggih.
0: Katresnan sejati nggih.
1: Salame kem saya mawon, Mbak.
0: Nggih.
1: Salam kota Pangan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Yuk
0: greng. Matur nuwun Bunda Sri belakangnya. Kampus UNS nggih sugeng pitepengan. Mugi-mugi benjing-benjing kepanggih malih wonten udara. Para mirsa satresna nggih. Samangke esmu badhe katuraken kalawa dipun suwun Pak Pono wonten Sambirejo lan matur nuwun menika kalian Bang Jateng ingkang sampun nyengguyung pasugatan Sragen Asriku dumugi tapus welas.
2: Ini nih yang bikin ribet.
3: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
3: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
2: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
3: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
3: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
4: Lelangen Campur Sari, Sragen Asriku.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Injih pramirsa sutresna injih. Monggo mereka dipun lajengaken malih wonten pasugatan Sragen Asri kula mantar Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Siang menika nggih, dinten Minggu Legi 6 September 2016. Ngaturaken lelangan-lelangan campur sari sak mangke dumugi tabuh kalih welas siang. Injih pramirsa sutresna ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Dewi Rantos wonten telepon SMS ugi WhatsApp jeng kalau dengan siang menika wonten WhatsApp rumiyin menika Mbak Larasati Gendingan sugeng siang Mbak Dewi pripun kabaripun alhamdulillah sehat nyon lagu wong desa njih Mbak salamipun kagem Mas Andri Mbak Ros Mama Catur Bunda Kini Bapak Pono Pak Sarbini ugi kagem sedaya ingkang sampun mirengaken acara menika kagem Mbak Dewi sugeng ngegati

0: nomor sekian nomor kali ya, Mbak.
1: Yeah.
0: Kenton, kenton kecap ya, Mbak.
1: Inci.
0: Ini tuh ramai banget, Mbak.
1: Yeah.
0: Kenton yang sama saya betul ya.
1: Mm-mm.
0: Kita nina sebaya semakin membalu. Mbak MN Dompet. Mbak Putri Tegian, Mbak Istimewa Birko.
1: Inci.
0: Tak harus ketopo berlalu setiap.
1: Inje.
0: Ketuanan Pak SM yang gue masih nama kembara masih yang jatuh kadang-kadang. Mbak Mati ini selalu dibuang. Tertangga Bani Mbak Karikunan. Mbak Dewi ngetukkan ya Mbak.
1: Inje matur nuun.
0: Mbak Dewi rencangin kata mana Mbak.
1: Inje.
0: Oke matur sembah nuun Mbak.
1: Inje.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Matur nuwun menika Mas Roni Tangerang sampun miyos nggih. Sawingkingipun menika sugeng siang Bu Nasri.
2: Halo.
1: Nggih, halo.
2: Halo, Mbak.
1: Pripun Bunda kini? Lah kok. Nggih, lah kok lari-lari kenapa?
2: Dari depan.
1: Nggih.
2: Halo Bandung.
1: Nje, halo halo Bandung, monggo. Cobi radi radi tebih rumiyin saking menika radio. Lah menika feedback kok Bunda. Nje. Nje.
2: Salamnya
1: itu
2: Pak Pono ya.
1: Nggih.
2: Semoga lancar-lancar semuanya.
1: Heeh, sekaripun apa?
2: Sekaripun sami.
1: Pripun? Lah mboten kedengeran kok Bunda, bengong. Nggih, bengong Bunda. Ampun digedhekne menika radionipun. Nggih niki tase bengong mriki Bunda mboten kedengeran. Nggih, sekaripun apa?
2: Rani.
1: Rani. Nggih.
2: Nggih. Terima kasih Mbak yang
1: diundang. Nggih lah bengong malih Bunda. Enje, ampun celak kalian telpon menika. Malah dimatiin mawon radio nipun menawi telpon. Nggih, kersane mboten mriki mboten bengung. Nggih. Lah menika sampun cetha melo-melo. Sampun.
2: Gitu kemawon. Kagem Mbak Larasati Bunda Tini terima kasih ya.
1: Nggih.
2: Pokoknya untuk semua aja.
1: Nggih. Nggih. Kalau mben mboten jagung wonten dalemipun Bu Heni to Bunda?
2: Jagung tak golek.
1: Mboten kepanggih.
2: Enak mung tamu to.
1: Boten, Dewi. Bunda hari Minggu nggian. Oh, nggih.
2: Jam 11.
1: Oh, ngaten.
2: Tak sari Mbak aku gak manggon ning
1: kene. Delik Bunda. Nggih. Oh, nggih. Nggih, Bunda. Nggih. Lah injih to.
2: Salamkan ya Mbak.
1: Injih.
2: Salamkan
1: titip
2: salam bagi kita ya. Injih. Kata Mbak ini nyara jago. Kemawon Mbak.
1: Injih.
2: Terima kasih Mbak Dewi Ratu yang cantik.
1: Injih Bunda.
2: Yuk greng.
1: Yuk greng. Matur nuwun Bunda kini wonten balu menika. Ngersane Rani Dalangpur. Wonten WhatsApp punika. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang, sugeng ngayu tugas badhe nyuwun lagu Lungiting Asmara.

kagem bunda-bunda sedaya ingkang midhangetaken mawon. Kagem Mbak Dewi sehat selalu, matur nuwun jeh, matur nuwun ugi. Bu Mala, sampun miyos menika Bunda Mala, matur nuwun sanget jeh. Sampun midhangetaken sekar-sekar campur sari. Injih para mirsa sutresno, monggo menika Dewi aturaken rumiyin tamu undangan.

0: tindak pundi, Kong?
1: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Gua ne adoh sisan.
0: Walah, Kong, saat niki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
1: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndok.
2: BPR BKK Karangmalang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karangmalang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Jo,
3: kamu Bil,
2: mukanya serius amat.
3: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
2: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
3: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
2: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
3: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
2: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
3: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
2: Bisa kok, DPLK Setia.
4: Program pensiun DPLK Setia.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man
2: Simfoni Kenangan
3: 94,7 Buana Asri FM
2: Simfoni Kenangan.

0: Halo, apa kabar? Selamat siang mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini, edisi hari Minggu 6 September 2026. Seperti biasa ya, dari saat sekarang sampai di jam 2 siang atau jam 14 nanti, kita bersama di Simfoni Kenangan. Lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori spesial untuk Anda, menemani apapun aktivitas siang Anda yang lumayan cetar untuk hari ini ya, karena panas banget nih. Nah, untuk menyejukkan ruang keluarga Anda di kesempatan hari ini, lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia Rara hadirkan untuk Anda. Silakan yang mau ikut bergabung ya, bisa menemani melalui line telepon 890-799. Line phone 890-799. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Untuk line SMS dan juga line WhatsApp-nya di 082-133-950-947. Sama ya, tiga-tiganya untuk yang mau ikut bergabung dibuka sama Rara sampai jam 2 siang dengan lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgianya. Sementara yang ingin menyimak streaming juga bisa melalui LPPL buanaasriseragen.com. Untuk live streaming di LPPL buanaasriseragen.com, mitra Buana dan pendengar. Dibuka ada Rindu Untukmu. Ini koleksinya Panca sebenarnya, tapi di cover sama Fanny Fabiola. Untuk Anda yang mau request lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, siapa tahu nih untuk lagu yang di request bisa kembali merefresh kenangan Anda, bisa kembali mengulang cerita-cerita indah Anda bersama dengan orang-orang terkasih tentu saja ya. Nanti akan Rara hadirkan selama kebersamaan kita di hari Minggu ini sampai jam 2 siang saja. Baik, kita ketemu yang ada di line SMS atau line WhatsApp. Ada Bapak Emita di Bumati Masaran atau eyangnya De Afnan di Bumati Masaran. Minta lagunya Kisah Kasih di Sekolah Obi Mesah Mbak Rara. Salamnya buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Yugreng, yugreng juga, terima kasih. Untuk Bapak Emita atau eyangnya De Afnan yang ada di Bumati Masaran, Kisah Kasih di Sekolah. Lagu yang di request sudah disiapkan sama Rara nih, dari Obi Mesa, Kisah Kasih di Sekolah. Ini habis ini langsung akan Rara hadirkan ya Eyang. Sabar dulu, lagunya bisa ditunggu. Untuk Eyangnya di Afnan atau Bapak Iminta di Bumati Masaran, sehat selalu, salam sejahter keluarga, salam buat Uti ya Eyang ya. Saat menikmati hari Minggu, biasanya di Afnan sama ini ya, sama papanya gitu ya. Baik, dari line telepon silakan 890-799 Rara terima. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Iya, Rara.
0: Wah, selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Kalau sehat selalu sehat, Mbak. Enggak jadi sare toh. Marai gatel kok Rara ini memang kok.
1: Teleponnya baik itu ya nggak bisa.
0: Lah iya toh, nanti daripada mimpi buruk loh nggak telepon sih. Terus ngelindur-ngelindur ya. Wah, mendingan langsung telepon dulu baru tinggal tidur. Nah gitu. Oh iya iya betul betul betul. Oh, nanti nek terus ditinggal rata puter kene kok pokoknya.
1: Ya enggak tahu
0: nah,
1: aku
0: tidur apa. Oh, jane ya. Padahal ya ngerti asline penyiar iki dihapusi ae ora mudeng. Makanya besok itu di surga itu banyak penyiar-penyiar yang masuk. Masuk surga. Oh, senenge dihapusi yo. penyiar ki apian lo ya, dijalui di KI. Oh iya toh. Gane diapusi. Rugi sing request nu ya. Rugi pulsane maneman wis go telepon terus gak dimidangetke ora didengere. Oh iya, oh lagi ne apa?
1: Lagine aku anu
0: enggak? Apa?
1: Dari Richard Mark enggak?
0: Richard Mark yang
1: Right
0: Here Waiting. Oh, Right Here Waiting. Oh, oi. Wah. Siap. Buat siapa?
1: Karo mau
0: ke dhewe. Aku tak

0: Terus aku penyiar merangkap penyanyi kok ben kok.
1: Nah,
0: wes arek tok bisa. Setengah ini, setengah lagu sing terus dadi megap-megap aku terus lagu dadi nervous dhewe.
1: Yang
0: kayak nah, boleh. Amin, amin, amin, amin. Amin. Amin. Lagu terlucu. Oh, gak kelas ya. Lah itu aku kelas piro? Aku cek TK mau piye? Lah iya ta. Iya.
1: Sampeyan percaya ora?
0: Hah?
1: Sampeyan percaya ora?
0: Ora.
1: Aku iso nggih nek ketemu sampeyan.
0: Oh, apa ya?
1: Oh iya.
0: Kok tenane?
1: Tenang.
0: Aku lucu apa piye?
1: Heeh.
0: Jadi orang ora lucu jane ya, nganyelke ya. Saking nganyelkene daripada aku emosi mending aku guyu ra gitu. Tak jawab sih daripada njenengan pekewo. Alhamdulillah. Oh iya, enggak ada. Selain Bu Ana Asri enggak ada yang seperti ini. Mesti liyane do apik-apik kabeh. Aku komplit to apik karo arek dadi.
1: Terlalu jujur.
0: Alhamdulillah. Jujur kacang ijo, jujur sumsum.
1: Bubur.
0: Iya iya.
1: Ora
0: popo, garim layu mengarep kowe kok ya cedhak. Gak popo. Ah, tapi aku masih menantikan infonya itu lho, loteke lho ya.
1: Belum.
0: Lah iya toh.
1: Belum.
0: Aku kangen wesan e.
1: Nanti ketok masih lama.
0: Walah, lah iya toh.
1: Soalnya kan main ada itu turnamen voli.
0: Oh gitu.
1: Tahu nanya kata di polinom ada. Seperti tak tanyain nanti. Nanti nek ada wis pokoknya beres.
0: Nanti dikabari nggih. Aku kangen. Kangen lo teh.
1: Iya.
0: Siap. Boleh. Sama-sama. Yuk gereng. Dari Teguan ada Mbak Putri yang sudah ikut bergabung. Terima kasih Mbak Putri, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga. Jangan lupa bahagia ya. Alhamdulillah ketemu sama Rara, bisa ketawa ke TV. Aduh luar biasa ya. Seneng deh dengernya ya. Karena memang penyiar yang satu ini tuh banyak nganyel kene daripada nyeneng kene, tapi ternyata bisa membuat bahagia. Aduh luar biasa pokoknya. Aku meh gulung-gulung sih. Saking senengnya loh ini. Nah ya. Richard Mark, Right Here Waiting. Sudah ada di lusuran, nanti bisa disimak ya. Untuk Mbak Putri, terima kasih. Yang mau bergabung lagi silahkan. Landphone masih diterima sama Rara, 890799. Baik, kalau belum ada kita ketemu dengan tembang dulu ya. Sembari nanti menantikan kembali yang mau menemani Rara di landphone SMS dan juga landphone WhatsApp sampai di jam 2 siang untuk lagu-lagu kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori, simfoni kenangan. Obi Misah, kisah kasih di sekolah, spesial buat Bapak Emita atau eyangnya di Afnan yang ada di Bomati Masaran. Ini dia tembangnya, hadirkan monggo eyang.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Simfoni Kenangan.
3: 94.7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

0: Let's Hear Writing dari Richard Marx sudah hadirkan spesial untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Pakai kabar Mbak Putri, sehat selalu, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Silahkan kalau mau sare, sudah lagunya diputerin ya. Semoga nanti bisa mimpi indah begitu ya. Luar biasa untuk hari ini. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan. Yang mau bergabung silahkan ditunggu sama Rara. Line SMS WhatsApp-nya sampai di jam 2 siang. Dari line telepon 890799 boleh. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Selamat siang juga.
0: Wah, selamat siang. Cantik Bunda. Monggo silahkan Bunda.
1: Cantik juga.
0: Ada. Terima kasih.
1: Aku kayak
0: ide-ide. Nah kan? Biang keroknya lagi siaran, jadi gak mungkin bisa pada sare siang hari ini ya. Iya Bunda, tadi Mbak Putri juga gitu, katanya mau sare ya juga gak ini, gak afdol kalau belum telepon dulu. Ada yang kurang.
1: Akhirnya meremelek.
0: Jadi gemes sendiri ya. Nah gitu dong. Nah kalau gini kan sudah plong ya.
1: Tiru-tiru Mbak Putri. Mbak Putri mesare saiki.
0: Iya, gak usah dipanggil lagi mesake.
1: Aku kadang kalau apa dengan Mbak Putri ingat almarhumah ibunya.
0: Oh gitu ya. Sama begitu ya. Mirip berarti, mirip ibunya Mbak Putri.
1: Ya pokoknya aku ingat itu.
0: Oh iya.
1: Lagunya apa nanti dari Titik Puspa ya?
0: Titik Puspa yang apa Bunda?
1: Yang Aku dan Asmara.
0: Aku dan Asmara.
1: Itu sebetulnya bagus. Itu kemarin Mas Dwi. Misalnya Mas Dwi kok tak karu-karuan.
0: Karu-karuan gimana?
1: Nah ya kok ya Titik Puspa. Tapi kayaknya kok kayak bukan Titik Puspa.
0: Oh.
1: Coba ini nanti kalau Mbak Rara yang muter saya coba ya.
0: Oke, okay, coba
1: titik
0: dicari puspa dulu. Kok kayaknya bukan gitu ya.
1: Aku pernah minta Mas Dwi itu, tapi katanya kayak bukan Titik Puspa kan suaranya itu khas gitu.
0: Betul.
1: Bagus terus gimana itu kok enggak enak bunda.
0: Oh gitu ya. Coba deh nanti Rara carikan. Semoga betul ya Bunda ya.
1: Salam-salam dulu nih.
0: Monggo silakan Bunda.
1: Buat Bapak Pono.
0: Iya.
1: Mas Romi, Juli Anja Semarang, untuk Mas I, Mas Andri Setiawa.
0: Iya.
1: Bunda Li, ini.
0: Iya.
1: Bunda Gayatri, Bunda apa ya?
0: Siapa ya?
1: Bunda Natali. Jadi Teguh Gajah. Semuanya saja ya.
0: Bos semuanya saja.
1: Enggak pakai kepean.
0: Nah kan? Akhirnya.
1: Hawanya itu enak untuk tidur loh, Mbak.
0: Hawanya tuh sebelum rarasian tuh sejuk ya. Setelah ada Rara kok hawanya berbeda. Buat semuanya.
1: Iya, pokoknya yang sudah nimba di Kisman, tak ucapkan terima kasih. Kembali.
0: Iya.
1: Untuk nyatu yang cantik.
0: Terima kasih.
1: Yang tak kangen nih.
0: Tenane Bunda. Masa Bunda. Oh, enggak apa-apa, enggak apa-apa. Yang penting bikin bahagia.
1: Dari ini enggak busi.
0: Enggak apa-apa.
1: Enggak busi mah ya wis seneng kok ya.
0: Lah iya. Tiap busi wae terus penyiaran. Nah.
1: Diapusi dikangen nih.
0: Jane padahal ya cuman pantes-pantes.
1: Bahagia,
0: tenan ya, Mbak. Nah, itu.
1: Terus apa tante kan yang dikangeni tadi ya?
0: Sudah mau lupa.
1: Terima kasih.
0: Sama-sama Bunda.
1: Buka sampai jam berapa nanti?
0: Sampai jam 8 Bunda.
1: Selama bulan.
0: Mm-mm. Jadi nanti bisa sare terus nanti bergabung lagi.
1: Anggar sudah enggak sempat tidur gitu.
0: Oh gitu ya.
1: Nanti nek tidur enggak bisa bangun.
0: Terus ndablek. Itu rara banget itu.
1: Di luar ada apa gitu.
0: Sudah tidak menggagas.
1: Enggak gagas.
0: Oh, betul, ya kan? Sepule ya padha. Bundane karo anake padha.
1: Pernah itu anu Mbak, di setelah digugah. Aku keluar itu loh, di luar itu tetangga itu ada 10.
0: Tuh.
1: Sing rubung omah ibu Dewi pikir anu Bunda.
0: Lah kenapa?
1: Soalnya ada tetangga yang baru kekeripahan gitu. Dia sendiri. Enggak dijawab, di telepon enggak dijawab.
0: Oh, takut Bunda kenapa-napa. Oh, ini berarti sayang sama Bunda. Akhirnya dipastikan.
1: Tok pintunya enggak dengar. Terus akhirnya kan Mama Hami yang di itu yang dikabari.
0: Oh, gitu ya. Ini Bunda kenapa ini? Ternyata Bunda lagi mimpi indah.
1: Dikabari terus itu baru bangun. Ibu, dulu itu ada bareng metu astagfirullah.
0: Bikin kehebohan ternyata Bunda.
1: Itu malah tong-tong lah, gimana enggak tahu apa-apa.
0: Iki piye to ki? Lah iya toh. Iya Bunda. Sehat-sehat terus ya Bunda ya.
1: Terima kasih.
0: Yuk greng. Luar biasa, waduh, ada cerita lucu ternyata Bunda ya. Karena kita doyan tidur, betul, Rara juga gitu Bunda. Ketika tidur itu susah kalau dibangunin. Aduh, luar biasa Bunda. Nanti lagu Titi Puspa, Aku dan Asmara, ini coba Rara carikan, semoga nanti betul ini lagu request dari Bunda gitu ya. Penelpon lagi silahkan 890799. Boleh, selamat siang LPPL Buana Asri. Bagus. Apa kabar Tangerang?
2: Baik Mbak.
0: Alhamdulillah.
2: Iya Mbak. Mana temennya Mbak?
0: Temennya mana? Di luar dong.
2: Oh, di luar. Arisan Mbak.
0: Arisan.
2: Oh, waduh. Iya. Apa lagunya mau diputerin Mbak?
0: Lagunya apa? Mas Roli mau apa ini?
2: Kalau Ani Carrera dengan Mbak.
0: Ani Carrera yang?
2: Apa Mbak? Air Mata Cinta Mbak?
0: Air
2: apa,
0: Mata
2: Mbak?
0: Cinta? Coba.
2: Air Mata apa Mbak?
0: Coba carikan. Air Mata Cinta.
2: Hah?
0: Oh, Air Mata. Oh, belum ada tuh. Coba Ani Carrera apa ya?
2: Sebelum ada apa Mbak?
0: Gimana?
2: Air Mata Cinta apa Mbak? Belum ada juga Mbak.
0: Ani Carrera, Ani Carrera yang pakai air mata, air mata rindu.
2: Oh, air mata rindu. Ya wis dua ya Mbak.
0: Itu aja.
2: Ada cinta, Mbak, rindu.
0: Air mata rindu ada, air mata rindu boleh.
2: Salamnya buat yang pun makan jerih selamat siang.
0: Siang.
2: Pak Rini Pluto, Pak Ramana Wanatala keluarga. Mbak Nino, Bunda Yas, Bunda Gini Balu. Mama Catur, Bunda Natalia. Pak BMM Dongpet, Mbak Putri Teguhan, apa kabar? Terus Mbak Istri ini kan jadi
0: skill.
2: BMM Dongpet, Uta, Cak Roto, Mas Gizmo Cawetan, Andri Sekarang Kampungan Ngali, Mas Tiar Jari Karanganyar, Mas Gama Kebara, Pak RT Membu. Terus ada Mbak Marvin Solo, apa kabarnya? Terus Mbak M, Mbak M itu Mbak NWR,
0: Mbak WR,
2: ada Mbak Nana, Pak Erick, Kepoko, Wilali, Mbak siapa, Laras Hati Ngendingan,
0: iya.
2: Terus Mbak Ani Makdudu, Mbak Ani Teguh Jajan, Mbak Ani Sarisinan, Mbak Rara yang kita yang baik, Mbak. Ya.
0: Terima kasih.
2: Iya. ya, sampai jam berapa Mbak?
0: Sampai jam 8 malam.
2: Ya, aku yang cepat datang kan.
0: Oh iya, boleh. Nanti sampai jam 8 malam bisa ikut bergabung ya.
2: Oh, Mbak. Oke. Terima kasih banyak waktunya.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk, gereng. Dari Tangerang ada Mas Roni beserta keluarga di sana. Sehat selalu ya Mas Roni ya. Salam untuk yang di Tangerang semuanya tanpa terkecuali. Dan salam juga untuk keluarga Mas Roni yang ada di Sragen ya. Pokoknya doa terbaik. Selalu semangat ya Mas Roni ya. Sukses selalu beserta keluarga. Salam juga untuk warga Sragen yang ada di Tangerang. Silakan yang mau ikut bergabung lagi untuk penelpon 890799. Bisa ditunggu sama Rara. Baik, kalau belum ada, kita ketemu dengan tembang dulu ya. Setelah ini, nanti kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita di jam 13 atau jam 1, jam 1 siang. Untuk yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp, kalau masih ada waktu akan Rara bacakan sebelum nanti kita gabung bersama dengan RRI Pro 3 Jakarta. Jangan sampai bergeser. Rara masih terus menemani Anda. Simfoni Kenangan. Bunda Yasman yang ada di Taman Asri, sehat selalu bundaku sayang. Semoga betul ini lagu yang direquest sama bunda ya. Titik Puspa, Aku dan Asmara. Aku deg-degan juga nih, kemarin katanya salah. Semoga yang ini betul ya bunda. Monggo silakan. Aku dan Asmara, koleksi Titik Puspa, spesial untuk Bunda Yasman yang ada di Taman Asri.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Simfoni Kenangan 94.7
2: Buana Asri FM.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.
4: Baru saja tadi ada koleksi dari Tante Ani Carrera, Air Mata Rindu. Saudara Radikan, ini request dari Mas Roni di Tangerang ya. Apa kabar, selamat siang untuk Mas Roni yang ada di Tangerang. Semoga selalu sehat, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Tinggal beberapa menit lagi nih, kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Karena WhatsApp-nya banyak sekali, coba Rara bacakan 3 dulu ya. Untuk yang lainnya mohon maaf, nanti selepas warta berita akan Rara lanjut untuk membacakan WhatsApp yang sudah menemani Rara hari ini. The Land of Java Man dari Mas Diat, requestnya Pelangi di Matamu dari Zamrud Band. Salamnya buat Eyang Pono, Bapak RT, Mas Roni, ada Mbak BR, Mbak Ros Anjarini, Mbak Adilia, Mbak Ari Gemoy, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Fatimah, Bunda Natali. Terima kasih Yugren. Yugren juga terima kasih untuk Mas Diat yang sudah ikut bergabung. Untuk lagunya coba nanti selepas kita bergabung dengan warta berita ya Mas Diat ya. Bisa ditunggu untuk tembangnya. Terima kasih sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Mama Fajar apa kabar? Dari Betaria Sonata, hati yang luka. Boleh Mama Fajar, sehat selalu, salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Salam buat Dek Fajarnya ya. Mbak Putri apa kabar? Terima kasih Mbak Rara sudah diputerin lagunya. Gak ngerti apa ini ya, gak ngerti artinya apa, gak apa-apa ya. Penting gak dirungoke. Iya Pura, iya betul. Gak masalah ya, yang penting asik lagunya. Mbak Putri terima kasih sudah ikut bergabung. Semoga selalu sehat, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Tiga WhatsApp sudah Rara bacakan ya, nanti lanjut lagi. Kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Lagu-lagu yang di request sudah disiapkan, nanti bisa diputarkan. Jadi jangan sampai bergeser, tetap bersama Rara di 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara masih akan terus melanjutkan kebersamaan kita hari ini sampai jam 14, jam 2 sih. Rara punya Meatloaf dulu. I will do anything for love untuk Anda.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat siang Mitra Buana dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
2: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Kantor HAM PBB menyatakan adanya pemindahan paksa dari 3 kamp pengungsi oleh Israel. Inilah warta berita selengkapnya, Minggu 6 September 2026, saya Rudi Zeng. Penutupan Bandara Internasional Soekarno-Hatta diperpanjang hingga 9.30 waktu Indonesia Barat. Operasional SUTA dihentikan sementara imbas abu erupsi Gunung Anak Krakatau. Para pengguna jasa bandara diminta untuk mengecek kembali jadwal penerbangan dan bandara menyampaikan permohonan maaf atas ketidaknyamanan ini. Dan untuk mengetahui suasana terkini di Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta, bagaimana kondisi para calon penumpang masih menunggu informasi terkait keberangkatan mereka. Yurika Fitri melaporkan selengkapnya. Yurika.
3: Ya, Rudi, saat ini saya berada di Terminal 2 keberangkatan Bandara Soekarno-Hatta, di mana sejak pagi hingga siang hari ini para calon penumpang yang akan berangkat menggunakan pesawat di keberangkatan domestik Terminal 2 Bandara Soekarno-Hatta masih mengalami penumpukan dan mereka masih menunggu informasi lebih lanjut dari pihak Bandara SUTA dan juga maskapai terkait dengan erupsi abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami di beberapa loket, terutama di penerbangan domestik, itu juga terlihat penumpukan calon penumpang dan mereka banyak yang kembali untuk pulang ke rumah mereka karena perjalanan dibatalkan terkait dengan abu vulkanik dari anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami juga tadi beberapa penumpang yang akan menuju ke luar negeri juga terpaksa harus pulang kembali karena dari pihak maskapai penerbangan dibatalkan terkait dengan adanya erupsi dari Gunung Anak Krakatau. Sementara tadi kami juga memantau di Terminal 1 dan juga Terminal 3 dan hal yang sama juga terlihat di mana para penumpang juga masih banyak yang berada di Terminal 1 dan 3 Bandara Soekarno-Hatta dan mereka masih menantikan kelanjutan atau informasi yang mereka tunggu dari pihak bandara maupun maskapai. Sementara tadi kami sempat berbincang dengan beberapa pengunjung atau calon penumpang yang akan berpergian ke luar negeri seperti ke Kuala Lumpur dan juga ke Taiwan. Mereka masih berharap agar bisa berangkat pada hari ini. Sementara itu pengamanan di Terminal 2, 1, dan 3 Bandara SUTA juga tidak terlalu diperketat, hanya beberapa petugas kepolisian dan petugas bandara saja yang memantau pengamanan karena memang banyak sekali calon penumpang yang berada di Terminal 1, 2, dan 3. Dari Bandara SUTA Soekarno-Hatta, Yuriko Fitri Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem pencegahan dan penanggulangan secara permanen agar karhutla tidak terus menjadi agenda tahunan di Kalimantan Selatan. Informasi selengkapnya bersama dengan Diki Munadi dari RRI Banjarmasin.
4: Wakil Menteri Koordinator Pangan Hani Faisal Nurofik mendorong pembangunan sistem permanen dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan Selatan. Hal itu disampaikan Hanif usai memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di posko karhutla BPBD Kalsel di kawasan Bandara Internasional Samsunior Banjarbaru Jumat sore. Wamenko Pangan menilai seluruh pengalaman penanganan karhutla selama ini perlu dievaluasi dan menjadi dasar untuk membangun sistem pencegahan serta penanggulangan yang lebih permanen. Menurutnya fenomena El Nino dan kondisi kemarau tidak boleh dianggap sebagai takdir yang menjadi alasan terjadinya karhutla. Hani menegaskan ketersediaan air menjadi salah satu kunci utama penanganan karhutlah, terutama di kawasan gambut yang membutuhkan pembasahan secara berkelanjutan untuk mencegah munculnya kembali api dan bara di bawah permukaan. Kemudian langkah yang bakal dijadikan permanen saat ini penanganan dengan memanfaatkan teknologi, di antaranya thermal drone untuk mendeteksi titik panas di dalam lapisan gambut terus dilakukan, serta pengujian cairan berbahan dasar metil ester sulfonat atau MES yang disuntikan langsung ke dalam gambut untuk menjangkau bara api di bawah permukaan.
5: Dan karhutla. Karhutla ini sudah berulang-ulang setiap tahun terjadi, sehingga kita perlu melakukan langkah-langkah sistematis dalam membangun penanganan permanen terhadap ancaman karhutla ini. Kita sekali lagi tidak boleh menjadikan musim panas dan El Nino sebagai takdir untuk kemudian membiarkan atau merelakan terjadinya karhutla. Hari ini semua pembelajaran coba dievaluasi, dielaborasi untuk membangun langkah-langkah penting di dalam rangka pencegahan permanen, penanggulangan permanen bencana atau potensi bencana karhutla di kemudian hari.
4: Sementara itu Kepala BPBD Kalsel Roni Eka Saputra melaporkan upaya pembasahan dan pemadaman selama 2 pekan terakhir cukup berhasil mengurangi sejumlah titik api, namun keterbatasan air masih menjadi kendala di lapangan.
6: Melaporkan hasil perkembangan 14 hari terakhir, artinya memang ada keberhasilan yang kita capai, ada penurunan-penurunan titik api, namun ada juga kendala-kendala yang dihadapi. Misalnya kita harus berhemat dalam menggunakan sumber daya air yang sangat terbatas untuk juga menjaga supaya kebutuhan masyarakat terkait air baku dapat terpenuhi tanpa.
4: Usai digelarnya rapat koordinasi karhutla, Wamenko Pangan Hanif bersama Kapolda Kalsel dan juga Kepala BPBD Kalsel Roni Kasaputra dan unsur terkait meninjau kembali lokasi karhutla di kawasan Pengayuan yang anggang. Peninjauan dilakukan untuk memastikan penanganan berjalan efektif sekaligus melihat kondisi lahan dan kebutuhan penanganan lanjutan. Pemerintah berharap berbagai evaluasi dan inovasi penanganan karhutla saat ini dapat menjadi dasar pembangunan sistem pencegahan yang permanen.
2: Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Letjen TNI Suharyanto, terus memperkuat koordinasi pelaksanaan operasi modifikasi cuaca atau OMC dengan mengerahkan pesawat milik BNPB dan TNI Angkatan Udara. Wilhelmus Triputra dari RRI Pontianak melaporkan.
7: Didampingi Gubernur Kalimantan Barat Rian Orsan, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto meninjau langsung lokasi karhutla di kawasan Sekunder C, Desa Rasau Jaya 3, Kabupaten Kuburaya. Di lokasi ini, penanganan karhutla dilakukan secara bersama-sama oleh Satgas Darat, TNI dan Polri, BPBD, Manggala Agni, Masyarakat Peduli Api, Dinas Kehutanan Provinsi Kalbar, KPH, hingga unsur pemerintah daerah. Suharyanto mengatakan kondisi di kawasan Sekunder C relatif lebih mudah ditangani karena memiliki sumber air dan akses jalan yang memadai. Dengan kondisi tersebut, pemadaman melalui operasi udara belum diperlukan. Namun hujan yang turun masih berupa rintik-rintik sehingga belum cukup membantu proses pemadaman. Bahkan pada lahan gambut, hujan ringan justru dapat membuat asap semakin pekat karena bara api masih berada di dalam lapisan gambut.
8: Barat, saya ngecek kebetulan di sini sedang operasi darat dipimpin langsung Pak Gubernur dan Pak Pangdam ini untuk memadamkan di wilayah Kuburaya ini sudah 6 hari ini kebakar. Luasnya nggak banyak, 7 hektar. Tetapi karena lahan gambut, ya, ini selama 6 hari itu berhasil 6 hektar. Berarti 1 hari cuma 1 hektar. Saking sulitnya dibakar. Nanti rekan-rekan media bisa melihat ke sana, ya. Bisa melihat bagaimana cara memadamkan lahan gambut. Itu airnya harus betul-betul tanah itu jadi seperti bubur.
7: Di tempat yang sama, Gubernur Kalbar Rian Orsan menyebut luasan karhutla di Kalbar kini telah mengalami penurunan signifikan. Dari sekitar 38 ribu hektar lahan yang sebelumnya terbakar, saat ini tersisa sekitar 200 hektar lebih.
9: 200 hektar lebih lagi, ya. Dan titik api juga sudah mulai menurun dari 2000 titik api tinggal 100 lebih titik api. Dan sekarang tinggal 50 titik api. Dan mudah ada beberapa hari ini hujan. Nah, untuk kekompakan alhamdulillah seluruh daripada stakeholder dari TNI Polri, kemudian Manggala Agni, kemudian Badan Penanggulangan Bencana daerah juga pusat, ya, kolaborasi semuanya. Dan turun
7: Rian Orsan juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah pusat yang turun langsung melihat kondisi karhutlah di Kalimantan Barat. Pemerintah daerah bersama seluruh unsur terkait terus memperkuat penanganan, terutama untuk memastikan kebakaran di lahan gambut benar-benar padam dan tidak kembali menimbulkan asap. Wilhelmus melaporkan.
2: Otoritas Jasa Keuangan atau JK menggandeng pemerintah dan industri untuk memperkuat pemahaman serta

0: pekerja mandiri, kepala eksekutif pengawas perasuransian, penjaminan, dan dana pensiun OJK, Ogi Prastomiono mengatakan, kolaborasi diperlukan untuk memperluas cakupan perlindungan. Menurutnya, berbagai skema dana pensiun perlu diperkenalkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam mempersiapkan masa pensiun.
1: Program dana pensiun itu dapat dilakukan oleh perusahaan melalui dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, kemudian juga dana pensiun lembaga keuangan DPLK, dan juga yang diselenggarakan oleh BPJS Tenaga Kerja, oleh TASPEN, dan oleh ASABRI. Kolaborasi pada hari ini menunjukkan bahwa semua pihak ingin mendorong agar dana pensiun Indonesia itu lebih besar dan mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun pekerja mandiri, dan seluruh masyarakat. Kita berharap bahwa dana pensiun Indonesia ke depan akan lebih baik, masyarakat akan lebih terlindungi pada masa pensiun.
0: Upaya memperluas perlindungan tersebut juga menghadapi tantangan besar dari dominannya pekerja sektor informal. Menteri Ketenagakerjaan Yasir Lim menyebut, sekitar 60% dari 155 juta angkatan kerja berada di sektor informal. Kondisi itu menjadi tantangan pemerintah dalam memastikan pekerja memperoleh perlindungan hingga memasuki masa tua. Karena itu, edukasi dan perluasan perlindungan menjadi bagian penting dalam membangun kesejahteraan pekerja.
2: Tapi jangan lupa bahwa dari angkatan kerja kita ada sekitar 60% mereka yang bekerja di sektor informal. Dan ini tentu tantangan pemerintah, bagaimana kita semangat yang kita dengar hari ini, masa mudanya produktif dan kemudian masa muda berkarya dan kemudian pada saat tua bahagia dan mendapatkan perlindungan.
0: Bulan Dana Pensiun 2026 akan diisi sekitar 1.000 kegiatan di berbagai daerah untuk meningkatkan literasi masyarakat. OJK berharap kolaborasi pemerintah dan industri mampu memperluas kepesertaan sehingga masyarakat lebih siap dalam menghadapi masa pensiun. Dari Jakarta, Zahrotin Aljanah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama dengan DPRD sedang mematangkan rancangan peraturan daerah tentang transportasi publik terintegrasi untuk menyatukan layanan darat, laut, udara, dan kereta api. Adik Hasana melaporkan.
4: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengembangkan konsep transportasi terintegrasi melalui penyusunan rancangan peraturan daerah Raperda. Konsep tersebut diarahkan untuk mengintegrasikan layanan transportasi darat, laut, udara, dan kereta api. Kepala Dinas Perhubungan Jawa Timur Nyono menyatakan, kajian akademik terkait konsep tersebut telah dilakukan. Saat ini pembahasan rancangan perda tersebut tengah dilakukan secara maraton oleh komisi di DPRD Jawa Timur.
5: Sudah secara maraton dibahas oleh komisi D. Ya, ini kan kita membuat satu konsep perda yang nanti bisa darat, laut, udara, kereta api terintegrasi. Tapi terkait masalah transportasi publiknya. Ya. Itu nanti terintegrasi dengan layanan di stasiun, di angkutan penyeberangan. Sepanjang itu masih bisa dimasukkan. Integrasi.
4: Masyarakat menyambut baik konsep transportasi terintegrasi ini. Salah satunya Willy, warga Sidoarjo. Ia berharap akan semakin mengurangi kemacetan.
6: Menurut saya program itu sangat bagus ya. Karena daripada memperlebar jalan yang ujung-ujungnya membuat orang membeli kendaraan pribadi dan tidak akan mengurai kemacetan. Transportasi terintegrasi itu memang layak dicoba untuk mengurai kemacetan. Kita bisa lihat keberhasilan negara maju ya. Makanya saya sangat mendukung hal tersebut.
4: Pemprov Jawa Timur menjadikan Kota Semarang sebagai salah satu rujukan dalam pengembangan konsep tersebut. Sebelumnya pihaknya telah melakukan studi banding untuk melihat penerapan transportasi terintegrasi di daerah tersebut. Andi Hasana melaporkan.
3: Masih dari Surabaya, Institut Teknologi 10 November atau ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Oni Arianto melaporkan.
7: Institut Teknologi 10 November ITS memiliki sejumlah tim otomotif yang aktif mengembangkan kendaraan berteknologi dan berorientasi pada efisiensi energi. Namun keterlibatan tim ITS dalam kompetisi tertentu harus menyesuaikan aturan yang ditetapkan oleh kementerian sebagai

0: penyelenggara, Direktur Kemahasiswaan ITS Nur Syahroni, Sabtu siang mengatakan setiap perguruan tinggi hanya diperbolehkan mengirimkan satu tim. Selain itu, perguruan tinggi peserta hanya dapat mengikuti dua kategori perlombaan yang telah ditentukan oleh panitia.
1: Kompetisi ini diselenggarakan oleh kementerian. Kementerian ini punya aturan bahwa setiap perguruan tinggi hanya diwakili oleh satu tim, gitu ya. Dan itu pun cuma dua lomba saja. Jadi itu memang dibatasi. Kalau enggak ya banyak sekali ITS itu punya beberapa tim, termasuk tadi yang barusan juga ada satu angin, ada Nogogen dan sebagainya.
0: Sementara itu, General Manager Tim Nogogeni ITS Hafiz Diandra Pratama mengatakan efisiensi energi menjadi faktor utama dalam perlombaan kendaraan tersebut. Menurutnya, desain dan proporsi kendaraan sangat mempengaruhi kemampuan kendaraan dalam mencapai tingkat efisiensi energi.
2: Berat massa kendaraan dan juga propulsi itu sangat penting di lomba kami juga. Dan di mana lomba kami kan yang mengedepankan efisiensi energi, irit-iritan. Jadi semakin bagus propulsinya, semakin enteng dari berkendaraan itu sangat berpengaruh untuk efisiensi dari mobil itu sendiri. Jadi semakin ringan sebuah mobil itu bakal lebih efisien. Jadi gimana kita mendapat juara satu itu pasti harus paling efisien daripada tim lain.
0: Keberhasilan tersebut menjadi salah satu bukti kemampuan mahasiswa ITS dalam mengembangkan inovasi kendaraan yang hemat energi. ITS juga mendorong berbagai tim mahasiswa untuk berinovasi melalui pengembangan teknologi otomotif yang berkelanjutan. Uni Arianto melaporkan.
3: Dan berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
4: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian, karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati, ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama. Wartawan atau jurnalis ini berhak mencari informasi, kemudian mendapatkan informasi, mempublikasikan informasi, termasuk mendokumentasikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di ruang publik begitu. Dan sepanjang dilakukan secara profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalistik, sama sekali tidak ada masalah. Yang kami ingin lindungi adalah hak seseorang akan privasi, dan yang dijamin adalah hak jurnalis untuk memperoleh informasi, dan juga hak publik untuk mendapatkan informasi, dan juga kemerdekaan pers.
3: Untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana berdasarkan hasil penilaian, dan berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
5: 10 besar Suara Kencana 2026, kategori feature. RRI Ambon dengan judul Investasi Damai Lewat Bangku Sekolah.
6: Maluku memiliki sejarah konflik sosial yang kelam pada tahun 1999.
7: Pengalaman belajar di sekolah rakyat.
5: RRI Banda Aceh dengan judul Sekolah Rakyat Menyalakan Mimpi Besar Anak-anak di Tengah Keterbatasan.
8: Stunting bukan sekedar perkara tubuh anak yang pendek.
5: RRI Lok Sumawe dengan judul Kolaborasi Genting dan MBG Wujudkan Indonesia Bebas Stunting. RRI Malang dengan judul Menjahit Karya Menghidupkan Harapan.
9: Suara mesin jahit mungkin terdengar biasa.
10: Hari itu Senin tanggal 22 Agustus.
5: RRI Merauke dengan judul Bertaruh Nyawa di Batas Negeri.
10: Diduga tewas terkena tembakan ketika sedang menangkap ikan.
11: Menanjak dan berliku menembus belantara Nusa Kambangan.
5: RRI Purwokerto dengan judul Lentera di Tepi Samudra.
12: Nah, kita nggak dapat ikan, yuk pemakis uang kantong kita
5: sendiri. RRI Singaraja dengan judul Nelayan Hijau di Garis Pantai yang Terkikis.
13: Jika seseorang mengalami gangguan jiwa.
5: RRI SP Bau-Bau dengan judul Mencari Ruang Pulang bagi ODGJ Bau-Bau. Suara mesin ini RRI Surakarta dengan judul Limbah Soon dan Jalan Panjang Mencari Solusi.
14: Klaten, Jawa Tengah.
5: RRI Tarakan dengan judul Pejuang Gizi di Batas Negeri.
15: Di balik asap yang mengepul sejak dini hari, tersimpan asap pemenuhan nutrisi.
5: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website dan media sosial RRI.
3: Informasi mancanegara, pasukan keamanan Israel secara paksa memindahkan seluruh penduduk dari 3 kamp pengungsi Palestina di tepi barat yang diduduki pada Januari dan Februari 2025, serta terus mencegah mereka untuk kembali yang merupakan pelanggaran terhadap hukum internasional. Menurut laporan baru dari Kantor Hak Asasi Manusia PBB atau UNHCR. Dilansir UN News, laporan tersebut menyatakan bahwa pasukan militer, polisi, dan pasukan lainnya yang dikerahkan selama operasi ofensif Israel, Operation Iron Wall, dan menewaskan warga sipil. Dan selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Madura United bertekad untuk meraih kemenangan di laga perdananya yang menjadi debut bagi pelatih Zi Gomez pada musim ini saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan. Tagok Annovantrian dari Sumenep melaporkan selengkapnya.
16: Oke, primeiro é agradecer a todos que estão aqui presentes.
17: Madura United cukup fokus untuk menghadapi laga perdananya musim ini di Super League saat menjamu Persijap Jepara. Bermain di kandang sendiri Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan Pamekasan, Laskar Sapekraf tidak ingin kehilangan momentum untuk meraih hasil maksimal di laga ini. Dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 5 September 2026, pelatih Madura United Zi Gomez mengaku terkesan dengan suasana dan kondisi SGM RP Pamekasan yang untuk pertama kalinya akan menjadi tempat ia memimpin Madura United bertanding. Pelatih asal Portugal tersebut mengungkapkan kemenangan pada laga pembuka menjadi target yang ingin diwujudkan bersama anak asuhnya. Menurutnya, dukungan supporter di tribun dapat memberikan motivasi tambahan bagi para pemain untuk tampil maksimal.
16: Ini pertama kali saya di Pamekasan, lagi semua hadir di sini. Dia senang pertama kali dia di stadion Pamekasan. Ini tuan rumah kita. Dia berharap besok support kita bisa datang di sini dan kita bisa beri 3 poin besok menangkan besar di sini.
17: Sementara itu gelandang Madura United Ilhamsa mengatakan persiapan untuk menyongsong laga ini sudah cukup matang. Dirinya menilai tim pelatih sudah mengantongi strategi yang akan dimainkan saat menghadapi Persijap Jepara usai serangkaian program dalam pemusatan latihan lalu. Ilhamsa senang karena dukungan supporter akan menjadi bahan bakar untuk tampil maksimal saat menghadapi Persijap Jepara.
18: Dari beberapa uji coba itu mungkin pelatih sudah punya bahan evaluasi, strategi mungkin yang untuk disiapkan melawan Persijap Jepara. Beruntung kita main di kandang, pasti kita banyak support dari supporter juga mungkin. Jadi energi tambahan untuk pemain bisa memaksimalkan besok, pertandingan besok untuk mengambil 3 poin.
17: Laga Madura United menghadapi Persijap Jepara menjadi momentum penting bagi Laskar Sapekraf untuk mengawali musim dengan hasil positif sekaligus memperkenalkan kekuatan tim setelah melakukan sejumlah perubahan komposisi pemain dan staf pelatih pada musim baru. Pertandingan antara Madura United melawat Persijap Jepara akan berlangsung pada hari Minggu 6 September 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat.
3: Demikian warta berita siang ini, kami harap Anda tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Raraan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat siang.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

0: Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Simfoni Kenangan.
3: 94.7 Buana Asri FM.
2: Simfoni Kenangan.

Terima kasih masih terus setia di 94,7 Buana FM Radio Republik Kabupaten Sragen. Rara Anggita masih menemani Anda mitra Buana dan pendengar untuk kesempatan hari ini ya, di edisi hari Minggu 6 September 2026. Lanjut kembali di Simfoni Kenangan sampai jam 2 siang. Dan tadi saudara hadirkan ada Jamrut, Pelangi di Matamu. Ini yang tadi request di line SMS WhatsApp ya, yang ada di line SMS WhatsApp. Apa kabar? Selamat siang untuk Mas Diart yang tadi sudah request lagu ini. Semoga selalu sehat, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Lagu saudara hadirkan ya Mas Diart ya. Kemudian lanjut lagi nih yang ada di line SMS WhatsApp yang banyak sekali untuk hari ini. Bunda Guna, apa kabar Bunda? Sehat selalu Bunda, terima kasih ya Bunda. Kemarin Jumat berkahnya Rara kebagian Bunda. Semoga Bunda selalu sehat, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Selamat siang Jeng, Ibu request lagunya Ucap Namaku Sebelum Tidurmu, siap. Salamnya untuk Bunda Yasman, Bunda Suradi, Bunda Liz, Bunda Gayatri, Mbak WR, Bunda Sri yang di belakang UNS. Kemarin udah kenalan Jeng, mudah-mudahan masih ingat aku. Terima kasih Rara, tetap cantik segalanya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bunda Gun, sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya Bunda. Lagunya bisa ditunggu Bunda, disiapkan sama Rara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara, gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya, sehat sekeluarga Mbak Tri. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kakak Novalnya di studio Buana Asri apa mancing ikan atau latihan manjat tebing Mbak Rara? Ini lagi latihan Mbak ke Solo dari tadi pagi, berangkat jam 6:30, jam 6 lebih dikit dari rumah tadi ya. Ini belum pulang nih kayaknya nih, karena belum dikabarin gitu ya. Baik, terima kasih Mbak Tri. Mbak Rara mau minta tolong dong, tuh lagunya Rambut Hitam Kepang 2, buat aku sendiri lagi tiduran di kamar nih, baru gak enak badan sambil dengerin Mbak Rara siaran nih yang suaranya merdu dan ketawanya menghibur hatiku. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh, lagi sakit ya Mbak Tri ya. Semoga cepat sembuh ya Mbak Tri. Semangat terus, jangan lupa vitamin kalau sudah periksa. Obatnya jangan lupa diminum ya. Selalu jaga kondisi, karena memang cuacanya lagi tidak menentu, panas banget itu ya. Apalagi yang tadi pagi agak-agak dingin ya, Rara juga kedinginan tuh tadi pagi. Terima kasih Mbak Tri, sehat selalu, salam untuk karya, jangan lupa bahagia. Tetap semangat dan nanti lagunya bisa ditunggu, disiapkan sama Rara ya. Kemudian siang sayang, aku dengar suara Dek Rara. Sambil budeku Yasman. Salam sukses lancar buat pecinta Buana Asri pokoknya. Sehat walafiat semuanya. Lagunya Manut Say, sehat semangat selalu bahagia. Lope-lope semesta raya. Wah, ini kayaknya WA dari Bule Kidi nih karena modelnya gini ya. Wah, apa kabar nih, selalu sehat nih Bule Kidi. Doa terbaik untuk Bule Gini sekeluarga juga ya. Iya tadi Bunda juga ya ikut bergabung juga, katanya mau sarah jadi gak bisa ya. Memang Rara memang gitu soalnya ya, sekalinya siaran itu bikin semuanya orang jadi gatel pengen telepon gitu. Terima kasih, sehat selalu untuk Bule Kidi yang ada di Cantel. Bener ya Bule ya, kemarin sempat ketemu sekali pas ada di SIKK kalau gak salah. Pokoknya doa terbaik untuk Bule Kidi sekeluarga. Terima kasih, tetap bahagia, sejahtera bersama dengan keluarga. Kemudian untuk line telepon silahkan, jadikah mau menemani Rara untuk line telepon? Karena jatahnya 3-3 ya, telepon 3, SMS, WhatsApp 3 gitu. Karena belum berdering lagi, aku lanjut lagi aja deh, karena WA-nya banyak banget di sini. Dari Bule Kidi ada Bunda, siapa ini? Bunda Mala kalau gak salah ya. Selamat siang Mbak Rara, minta lagunya Benci Tapi Rindu Mbak. Buat Mbak Rara, buat bunda-bunda yang masih mendengarkan juga, semoga sehat selalu, terima kasih. Sama-sama untuk Bunda Mala yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya Bunda. Bunda Yasman, wah siang Mbak Rara, iya betul itu lagunya. Alhamdulillah akhirnya betul ya Bunda. Wes
Yes, gak rugi. Yang gak jadi tidur. Wah, terima kasih cantik, sama-sama bundaku sayang. Dapat salam dari Bule Gidi loh tadi bunda. Terima kasih ya. Alhamdulillah betul lagunya. Mbak Nana, apa kabar? Sehat selalu, salam satu kerja, jangan lupa bahagia. Semangat ya. Aku kemarin ke tempatnya Mbak Nana. Ngerepotin lagi deh pokoknya. Assalamualaikum Mbak Raraku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selalu bertugas. Semoga selalu sehat, semangat, bahagia. Salam-salam ya untuk Bunda Gun, Bunda Natali, Bunda Rose, Mbak Putri, Mbak WR, Mas Is, Mbak Yuni, Mas Andri, ada Mas Roni, Mbah Timbul, dan semuanya yang masih dengerin RBA. Nama-namanya lupa Mbak, gak apa-apa Mbak. Wajar lupa lah, wong yang siaran juga lupa ya. Nah iya toh, Mbak, aku pengen dengerin lagunya Andai Aku Punya Sayap atau Seandainya Masih Mungkin. Siap, disiapkan di sini ya untuk Mbak Nana ya. Terima kasih Mbak Raraku, dari aku Mbak Nana Jantel, maaf bila ada salah kata. Terima kasih Mbak Nana, sehat selalu, semangat ini ya. Lagi ngerjain, kemarin sih lagi potong-potong itu batik kalau gak salah. Bener ya Mbak ya, batik ya kemarin yang dipotongnya. Sehat selalu, semangat. Laris manis Tanjung Kimbul untuk jahitannya Mbak Nana. Nanti yang mau ngejahitin kebaya batik bisa tempatnya Mbak Nana ya. Aku juga kesana. Terima kasih Mbak Nana. Salam buat adik cantik ya. Masak apa hari ini? Tante siap untuk jadi tukang icip-icipnya pokoknya ya. Salam buat ibu juga. Ibu sehat selalu ya Bu ya. Ibunya Mbak Nana. Kemudian ada Mama Fajar, Nia Daniati, Tikar Merah yang tadi sudah diputerin Mbak. Sudah, Betaria Sonata diantrikan, habis ini lagunya ya Mama Fajar. Betaria Sonata sudah aku antrikan dan lagunya habis ini mau diputerin sama Rara gitu ya Mama Fajar. Untuk lagunya yang Nia Daniati, Tikar Merah diantrikan dulu, semoga cukup waktu nanti Rara hadirkan. Terima kasih Mama Fajar, sehat selalu, salam satu keluarga. Kemudian ada Bunda Natali nih, yang ku sayang ya Jeng, cantikku, soalnya buat semuanya lagi stay, jangan lupa bahagia bersama keluarga tercinta, selalu diberkati Tuhan dalam segala hal. Amin, amin ya rabbal alamin. Baru klik ini, berjagong tadi di Kartini. Oh ya. Yeah. Semoga selalu sehat ya, salam satu keluarga untuk Bunda Natalia. Salam buat Bapak juga nih. Salam buat ini yang lagi pada ngumpul, masih ngumpul enggak? Adik ganteng, adik ganteng. Yang dari Jogja. Kemudian adik gendis juga, sayangku, cintaku, terima kasih. Sehat selalu ya Bunda Natalia bersama keluarga. Untuk lagunya nanti bisa ditunggu, disiapkan juga di listnya Rara. Mbak Nana, terima kasih untuk doa dan semangatnya Mbak Rara. Mbak Rara semangatku, terima kasih, lagunya udah diantrikan. Sama-sama Mbak Nana, semangat juga ya Mbak Nana ya. Ini luar biasa hari ini, nanti lagunya diantrikan lumayan panjang, mohon bersabar ya. Semoga cukup waktu, kalau enggak nanti selepas ini nih Pawartos Boso Jawi kan masih ada waktu tuh sampai jam 3. Nanti lagunya akan Rara hadirkan di situ ya, makanya jangan sampai bergeser. Kali ini list Rara paling atas ada Betaria Sonata, Hati Yang Luka. Spesial untuk Mama Fajar, apa kabar, selamat siang Mama Fajar. Lagunya sudah diantrikan dari tadi dan mohon maaf nih baru sekarang bisa disiapin dan bisa diputerin sama Rara. Monggo silahkan, Hati Yang Luka untuk Mama Fajar.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebajut bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko ning halaman.
4: Avanzane sopo sing parkir ning halaman, Dik?
2: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo, gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Wah, nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Simfoni Kenangan 94.7
6: Buana Asri FM.
7: Dari Betaria Sonata, Hati Yang Luka sudah Rara hadirkan spesial untuk yang tadi sudah request lagu ini ya. Ada Mama Fajar tadi. Apa kabar, selamat siang Mama Fajar, lagunya sudah Rara hadirkan ya. Dan lagu tadi juga mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk Simfoni Kenangan edisi hari ini yang akan Rara hadirkan sebagai penutup kebersamaan kita. Lagu request dari Bunda Gun. Tadi ada Ucap Namaku Sebelum Tidurmu. Selamat siang Bunda. Lagunya Rara hadirkan sebagai tembang penutup kebersamaan kita di Simfoni Kenangan untuk edisi hari Minggu 6 September 2026. Sementara selepas ini Anda bisa menyimak Pawartos Boso Jawi, produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selepas Pawartos, lagu-lagu request Anda nanti akan Rara hadirkan ya. Masih ada Rambut Hitam Kepang 2, kemudian Benci Tapi Rindu, ada Seandainya Masih Mungkin, kemudian ada juga Yang Ku Sayang. Terus Rara siapkan juga di sini, semoga nanti cukup ya. Seandainya Aku Punya Sayap dan Tikar Merah. Nanti akan Rara hadirkan sesuai dengan request Anda selepas Pawartos Boso Jawi yang akan Rara hadirkan untuk Anda. Sementara tugas Rara menemani Anda masih sampai jam 8 malam nanti, Mitra Buana dan Pendengar. Terus setia di 94,7 Buana Sri FM hari ini ya, temenin Rara sampai tuntas kebersamaan kita di jam 8 nanti. Terima kasih kebersamaannya, Rara kita pamit. Selamat siang, mohon maaf kalau salah kata. Adio, grrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2000 / 2300. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodhangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken Pataka Tunas Kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning Estafet Tunas Kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar dinten Selasa, 1 September 2016. Patoko salajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
0: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing sak tengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelaaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber tokso ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipuntampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media

0: 107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen. Dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Sakatahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 3/1/2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 3 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawai supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjiaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
2: Usbandiyah Hadi Warni.
3: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing

0: Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen, dinten Kamis 3 September 2016, soho dipunrawi Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, jajaran Pamarintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Poro Pengurus DMI Kabupaten Sragen, soho sawetais tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi hasil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,772 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan soho kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti kalih selangkung kalih 30. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi soho nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapa asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipunlajengaken kanthi penjelasanipun manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipunpimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipunrawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekretaris Daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipunrawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang ndamel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebet tendung siti sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2016. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Halo, apa kabar selamat sore Mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM di Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita, berhubungan di Anda dari saat sekarang sampai di jam 5 sore nanti ya. Buana Barindo, lagu-lagu barat dan Indonesia untuk versi baru ataupun yang agak-agak baru. Siap Rara Anggita untuk Anda menemani apapun aktivitas sore Anda. Tidak lupa, Rara beserta segenap kru radio Buana Asli Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah SWT. Amin, amin ya robbal alamin. Sampai di jam 5 sore ya, kita bersama di Buana Barindo, lagu-lagu barat dan juga Indonesia yang baru ya, versinya versi baru. Kalau lama nanti nggak aku puterin. Lebih dari 15 tahun nggak aku puterin, aku cek lagi nanti ya. Lebih dari 15 tahun tidak aku puterin lagunya, dan harus lagu-lagu baru gitu yang diputerin di Buana Barindo untuk hari ini. Di hari Minggu 6 September 2026 barengan sama Rara. Yang mau ikut bergabung boleh, landphone yang sama WhatsApp-nya ditunggu sama Rara. Untuk landphone 890799. Landphone 890799. SMS WhatsApp 082-133-950-947. Line SMS WhatsApp 082-133-950-947. Dan ini sama, tiga-tiganya sampai jam 5 sore. Yang pengen simak streaming juga bisa di lppl.buanaasriseragen.com. Untuk streaming di lppl.buanaasriseragen.com. Ditunggu ya Mitra Buana dan pendengar, silakan yang mau ikut bergabung. Dan untuk Buana Barindo hari ini Rara buka ada UK Blue untuk Anda. Mengawali jumpa kita untuk Buana Barindo barengan sama Rara di hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX.

0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
1: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang. Sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
2: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
1: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu. Sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang.
2: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
1: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
2: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
1: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
2: Lah nek durung entuk,
1: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
2: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Buana Barindo dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Sedih Aku Sebelum Hujan dari It Gitaf, barusan meluncur ke Indah Dengar Anda ya. Dan kali ini yang sudah ikut bergabung atau yang mau ikut bergabung boleh landphone SMS WhatsApp-nya dibukain. Telepon dulu ya, kita ketemunya dari landphone 890799, dibukain sama Rara dan siapa yang mau ikut bergabung. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore. Halo.
0: Halo.
1: Halo.
0: Iya.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Ini tadi baru bu selesai arisan.
0: Oh, di mana Pak Sarbini?
1: Di tempat saya.
0: Oh, acara arisan apa? Keluarga?
1: Lalu orang cacat-cacat semua.
0: Oh, gitu.
1: Dari kabupaten.
0: Oh, ngumpul di situ semuanya.
1: Iya. Cacat-cacat seperti saya.
0: Waduh, teman-teman difabel ya.
1: Iya. Lagunya ikut dengan Yurara.
0: Lagunya ikut aja, boleh.
1: Iya, juga buat semua.
0: Buat semuanya.
1: Iya. Sampai pagi gak bisa masuk karena baru ada acara.
0: Iya, baru ada acara ya.
1: Iya, terima kasih.
0: Sama-sama. Yuk gereng. Terima kasih Pak Sarbini yang ada di Pelupu sudah ikut bergabung habisan ini nih, ketempatan arisan keluarga besar di Fabel Kabupaten Sragen. Waduh, luar biasa ya. Salam buat teman-teman semuanya Pak Sarbini ya. Wah, ini lagi istirahat dong kalau begitu ya. Lagunya ikut aja boleh, nanti bisa disimak lagu-lagu yang akan Rara hadirkan untuk Buana Barindo di hari ini. Salam buat Uti ya, Pak Sarbini ya. Yang mau bergabung lagi silakan dari landphone 890799. Yang ada di line SMS dan line WhatsApp, untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung, selamat siang, lagunya Kupu-Kupu Malam, terima kasih dari Bunda Nur. Salam kenal ya Bunda Nur ya, sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia Bunda. Dan lagunya Kupu-Kupu Malam, karena ini lagu lawas ya, Rara carikan yang versi barunya, ini di recycle sama Noah, Kupu-Kupu Malam, boleh nanti bisa disimak. Terima kasih untuk Bunda Nur yang sudah ikut bergabung. Next ada Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Selamat sore Mbak, requestnya Haters dari Kotak ya. Terima kasih dari saya Ibu Sugi di sini Sragen. Terima kasih Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Sehat selalu, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia juga. Lagunya sudah disiapkan sama Rara nih. Nanti bisa disimak urutan yang kedua setelah Bunda Nurul ya. Masih nungguin lagi yang mungkin bergabung, nanti bisa menemani Rara. Line SMS WhatsApp dibuka sampai jam 5 sore. Dan kali ini ada Noah, Kupu-Kupu Malam, spesial untuk Bunda Nurul. Selamat sore Bunda Nurul, ini dia tembaknya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
0: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
2: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
0: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
2: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
0: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
2: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
0: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

0: dari Kotak spesial untuk yang tadi sudah request lagu ini. Apa kabar untuk Bunda Sugi yang ada di Sindengawi ya? Selalu sehat ya Bunda. Salam sejahtera. Sindengawi sini Sragen. Selalu sehat, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya untuk Bunda Sugi ya. Lagi saudara hadirkan dan yang mau ikut bergabung boleh ditunggu lagi. Nanti yang pasti lagunya mesti lagu-lagu baru ya, jangan lagu-lagu lama. Kalau lagu lama sudah gak masuk ke Buana Barindo gitu. Salam untuk yang ada di line SMS WhatsApp, aku buka lagi nih. Ada Bunda In di Sragen, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Land of Java Man, request lagunya Rela, Demi Kau Bahagia. Salamnya buat semua wanita RBA tanpa terkecuali. Buat Mbak Rara tetap semangat dan sehat selalu. Amin, amin, amin ya robbal alamin. Terima kasih Mbak Rara, Yugreng. Yugreng juga, terima kasih untuk Bunda In yang sudah ikut bergabung ya. Lagunya aku cariin dulu, kayaknya di komputer sebelah nih, nanti bisa disiapin sama Rara ya untuk Bunda Iin. Aku carikan, ketemunya yang versi konser soalnya, yang versi officialnya belum, nanti aku siapin dulu ya. Terima kasih Bunda, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia, mohon bersabar dulu, lagunya masih dicarikan. Next, selanjutnya selamat sore Buana Barindo, terlalu dalam di play ya Jeng. Salamnya buat semuanya KB. Terima kasih untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil, sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Terlalu dalam. Ini kayaknya juga sama deh di komputer sebelah juga ya. Tapi aku carikan dulu sebentar. Sudah ada di sini belum? Oh, yang ini terlalu dalamnya. Dia featuring Anang, bukan. Ini tahun berapa ya? Kok barengan sama Anang? 2005-2012. Aku carikan dulu ya, ini tahun berapa nih? Soalnya nanti kalau lebih dari 15 tahun gak bisa keputar ya. Untuk Bunda Natalia yang ditangkil, aku carikan dulu terlalu dalamnya yang mana nih. Terima kasih Bunda. Dari line telepon silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: Selamat sore. Bapak Nasi, Mbak Rara.
0: Ya.
1: Pagi teman-teman monitor Radio Buana Asri. Sudah lama sekali baru ketemu di sini.
0: Oh gitu, ada siapa?
1: Alamatnya Sukodono.
0: Oh, dari Sukodono.
1: Namanya Kunto Siwo.
0: Oh, ada ya?
1: Katanya yang monitor lama. Sama dengan Pak Kadi Petro, Pak Dasar Matisa, terus saya, Mbah Hanuk Gunawan, kalau Mbah Kamsi.
0: Oh, lama banget berarti.
1: Iya. Ketemu di sini semua.
0: Waduh, masih sehat-sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Iya, masih sehat. Tambah Solo, Sukoharjo, Kartosuro tadi.
0: Waduh, banyak ternyata.
1: Banyak. Besok tanggal 14 bulan depan ke Solo.
0: Oh gitu, ganti ke Solo.
1: Karena ganti lotre, Bu.
0: Oh gitu, muter ya berarti ya.
1: Muter. Ya lagunya ikut.
0: Lagunya ikut, boleh.
1: Ya, dalamnya juga buat semua.
0: Buat semua. Tanpa terkecuali.
1: Iya, kami lihat Wali titip.
0: Oh gitu ya.
1: Menghilangkan capek.
0: Ya buat hiburan.
1: Ya terima kasih.
0: Sama-sama. Yugreng. Dari Pelupu ada Pasar Bini yang sudah ikut bergabung sambil lihat voli katanya. Wah keren ya. Lihat voli sambil telpon ya. Salam-salam buat keluarga, teman-teman semuanya. Ada monitor lama juga ternyata, apa kabar ya? Semoga masih terus ini nih setia di 94,7. Ini monitor lama banget nih bareng sama Ayang Kamsi dan sama Pak Gunawan. Luar biasa. Jadi kangen ya sama monitor-monitor lama semuanya nih. Oke, lagunya ikut boleh. Ini Rara tadi sudah menyiapkan lagu ya, tapi cuman belum Rara cek lagunya seperti apa gitu. Nanti yang mungkin bergabung lagi boleh lagu-lagu Buana Barindo maksimal berarti tahun berapa tuh? Kalau sekarang 2026 berarti 15 tahun ke belakang ya. Oke. Di 2011, paling lama 2011, 2010 boleh lah. Tahun 2010 masih bisa diputarin. Tapi aku cek lagi nanti lagunya ya. Antara tahun 2011 sampai dengan 2026 gitu. Terima kasih yang sudah bergabung. Aku izin dulu ya untuk cari lagu-lagu yang tadi sudah di request ya. Jadi perbanyak apa namanya perbendaharaan lagu-lagunya biar nanti bisa keputar di Buana Barindo. Oke, okay. Dan kali ini yang ada di list Rara paling atas, aku punya koleksinya Sam Smith. Ada Stay With Me untuk Anda, Rara hadirkan. Sebari Rara carikan lagu yang sudah di request, ada Bunda Ian dan juga ada Bunda Natalia di Tangkil.

0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM di Publik Kabupaten Sragen ya. Kita di Buana Barindo Mitra Buana dan Pendengar, yang tadi sudah request lagu Rela Demi Kau Bahagia. Setelah aku mencari, aku buka-buka Bunda Iin yang ada di Sragen. Terima kasih ya, semoga betul ini lagu yang di request. Karena beberapa kali Rara buka itu versinya versi live. Dan juga ada intro pembukanya itu pakai kata-kata benar nggak sih yang itu sebenarnya, aku maaf ya kalau salah ya, cuman di sini Rara mencoba untuk mencarikan sesuai yang di request sama Bunda Iin gitu. Kalau versi live nggak bisa Bunda, ketemunya yang ini, semoga nanti berkenan dengan lagu yang Rara hadirkan. Sementara untuk Bunda Natalia yang ditangkil terlalu dalamnya juga sudah disiapkan, semoga juga betul nanti yang di request yang itu ya. Bunda Natalia, terima kasih selalu diberkati Tuhan bersama keluarga tercinta. Jangan lupa bahagia, love you. Aduh, terima kasih Bunda. Sehat selalu ya untuk Bunda Natalia berserta keluarga yang ada di Tangkil. Semoga hari ini bisa menjadi hari yang membahagiakan bersama dengan keluarga, liburan bareng begitu. Untuk Bunda Iin, ini lagunya Rela Demi Kau Bahagia. Semoga betul lagunya yang ini ya untuk Bunda Iin. Silakan, ini dia tembangnya.

lagu ini untuk seseorang yang sudah menjadi alasanku tersenyum, yang pernah hadir saat ku jatuh namun akhirnya harus pergi. Kalau kalian pernah merasakan kehilangan seseorang yang sangat berarti, lagu ini

0: pembersih lantai boros banget.
1: Arep neng ngenti, kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo, tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensinnya mengko tak isi karo konco-konco.
1: Nah, iki, ono wong ketinggalan berita. Golek batik, ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK, Kompleks Pasar Nglangon Kae.
2: SIKK kiopo?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asri Sragen.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Terlalu Dalam, spesial untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil berserta keluarga ya. Betulkah lagunya yang ini? Semoga betul ya untuk Bunda Natalia. Takut kalau salah sih. Yang terbaru ketemunya ini soalnya. Semoga betul ya, dan semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan sore hari ini. Silakan yang ingin bergabung, line phone SMS WhatsApp-nya masih ditunggu sama Rara Buana Barindo sampai jam 5 sore nih. Dari 94,7 Buana Sri FM Radio Republik Kabupaten Seragen. Ketemu lagi yang ada di line SMS WhatsApp nih yang sudah ikut bergabung. Ada Mbak Nadia di Magru, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pendengar Radio Buana Sri FM. Requestnya Last Child Penantian dari Mbak Nadia di Magru. Terima kasih, sehat selalu yang siar. Yugreng. Yugreng juga. Aku carikan dulu ya. Last Child ini kayaknya lagunya soalnya versi lama gitu ya. Yang terbaru aku masih belum nemu. Coba aku cek dulu ini tahun berapa gitu ya. Untuk Mbak Nadia, terima kasih. Salam buat warga Magru semuanya tanpa terkecuali. Sehat selalu, semangat, dan jangan lupa bahagia. Aku carikan dulu ya untuk Mbak Nadia yang ada di Magru. Kemudian ada Bunda Iin di Seragen. Betul Mbak Rara, terima kasih sudah diputar. Aduh, sama-sama Bunda, alhamdulillah betul. Seneng deh kalau bisa bener muterin lagu yang di request gitu. Karena beberapa lagu memang gak ada penyanyinya. Sekarang kan lagunya lagu-lagu AI gitu kan, ala-ala begitu, jadi aku takut kalau salah. Dan banyak juga yang versinya versi-versi lagi live konser pura-puranya begitu. Thank you Bunda Iin, terima kasih. Kalau mau request lagi boleh Bunda, ditunggu sama Rara ya. Masih ada sampai 5, jam 5 sore. Masih ada 1 jaman kurang dikit lah gitu. Monggo Bunda kalau mau request lagi boleh untuk Bunda Iin yang ada di Seragen. Ada juga, oh Mater thank you, lagunya udah didengerin sama Bunda nih. Betul lagunya, alhamdulillah betul juga. Bunda kalau mau request lagi boleh ya, ditunggu sama Rara ya. Untuk Bunda Natalia, Terlalu Dalamnya juga sudah betul. Alhamdulillah, seneng deh rasanya kalau bisa pas gitu ya, sesuai yang diharapkan. Request lagi yuk, mari temenin Rara sampai jam 5 sore untuk Buana Barindo hari ini. Dan semari nanti Rara nyiapin lagunya Mbak Nadia yang ada di Magru dari Last Child. Oke, aku kasih yang ini dulu deh untuk menemani Anda mitra Buana dan pendengar. Ada Ruth Magic untuk Anda.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
5: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
4: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
5: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
4: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
5: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
4: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yu.
5: Lah nek durung entuk
4: ya mulih numpak motor nganggo mantol yo gak popo, sing penting ati tetep optimis.
5: Yo wis ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Barusan ada Teh Hijau dari Tulus ya. Lagunya keren, oh, luar biasa. Kesukaannya Novel. Aku lagi KKN ya, muterin lagu request anak sendiri. Mbak Nadia, selamat sore yang ada di Magerum. Ternyata betul ya, aku curiga nih lagu udah lama gitu. Ternyata betul, Last Child yang penantian ya. Lagu Last Child penantian itu dirilis tahun 2008. Jadi gak masuk karena untuk lagu-lagu di Buana Barindo barengan sama Rara itu di tahun paling lama 2011. 2010 masih boleh lah gitu ya. Ternyata ini sudah gak masuk ke lagunya Buana Barindo gitu. Jadi untuk lagunya aku ganti sama lagunya Last Child yang agak-agak baru ya. Ini ada lagu Patah Hati, gimana? Mau gak nih untuk Mbak Nadia yang ada di Magero? Selamat sore Mbak Nadia, lagunya aku ganti, masih dari Last Child juga, tapi yang lagu Patah Hati ya. Thank you, aku tunggu komennya deh untuk Mbak Nadia yang ada di Magero. Kemudian, maaf aku masih mengingatmu di play ya, Jeng. Oke, coba aku carikan dulu ya untuk Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Maaf aku masih mengingatmu, aku carikan dulu. Terus ada Bunda Iin, dari rumah ke rumah tolong deploy Mbak Rara. Makasih, pokoknya lemah terus ya Mbak. Sama-sama Bunda Iin, lagunya juga sama aku carikan dulu ya Bunda. Thank you Bunda Iin dan juga Bunda Natalie. Mbak Nadia, iya mau Mbak, terima kasih Mbak Rara. Sama-sama Mbak Nadia, spesial untuk Mbak Nadia. Langsung aja aku play, ada Last Chat, lagu Patah Hati.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

0: Selamat sore untuk Bunda Natalia yang ada di Tangkil. Barusan tadi Rara puterin request ya Bunda ya. Maaf aku masih mengingatmu. Betul? Semoga betul. Aku cariin ketemu yang ini ya Bunda. Sehat selalu Bunda. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Dan lanjut lagi yang sudah ikut bergabung untuk Bunda Barido hari ini. Len SMS WhatsApp ya. Ada siapa ini? Bunda Ngatmi, apa kabar? Selamat sore Mbak Rara, selamat sore juga. Kabar sehat ya, alhamdulillah Bunda. Semoga juga Bunda sehat nih sekeluarga. Tetap semangat dan jangan lupa bahagia ya Bunda. Bunda Ngatmi Mbak, nanti lagunya Selimut Tetangga ya Mbak ya. Soalnya buat Bunda Gun, Bunda Kini, Bunda Rose, Mbak Nana, Mbak Martini, Bunda Natali, Bunda Suradi, Bunda Lis, Mamai Aswa, Bunda Trika, Mbak Putri, Mbak Ani, Pak Sarbini, dan juga semuanya saja ya Mbak ya. Tidak lupa buat Mbak Rara selamat bertugas. Bunda ini juga menjalankan tugas Mbak di dapur. Terima kasih Mbak Rara, yuk gereng juga. Semangat Bunda. Rara temennya di studio nih Bunda, semangat masaknya. Persiapan buat jualan besok ya. Yang mau jajan tempatnya Bunda Ngatmi besok boleh ya di He Timur Palang Kereta Api Teguhan, bisa mampir ke tempatnya Bunda Ngatmi gitu. Terima kasih Bunda, semangat selalu, semangat masaknya. Untuk lagunya Selimut Tetangga coba ditunggu dulu, disiapkan sama Rara. Kemudian dari Mas Joko Supriyanto di Tanon ya kalau nggak salah ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rara, selamat beraktivitas. Dari Mas Joko Supriyanto di Tanon. Mau kirim salam ya buat Mbak Hevi, Ibu Safitri, Bu Eka Fitri, Bu Gita, De Alea, Bu Suranti, Bu Wiwi, Mas Putu Tata Kuswoyo. Dan minta lagunya Cinta Dalam Doa. Spesial untuk Mbak Rara, yuk gereng. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Terima kasih untuk Mas Joko Supriyanto yang sudah ikut bergabung. Lagunya bisa ditunggu ya, disiapkan sama Rara untuk Cinta Dalam Doa. Landphone silahkan 8907999 Rara terima. Selamat sore LPPL Buana Asri. Selamat sore Bunda. Halo-halo Bandung Bunda.
1: Terlalu indah ditinggalkan.
0: Oh ya, coba ini dicarikan sama Rara Bunda. Oh ya, siap. Gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Oh, mau mandi dulu. Ya, keburu dingin nanti ya. Betul. Jika kesehatan Bunda pokoknya ya. Iya, betul. Gitu Bunda. Terima kasih Bunda. Siap. Amin ya Rabbal Alamin. Yuk gereng. Terima kasih untuk Bunda Kini yang ada di Malu sudah ikut bergabung ya. Wah, selamat mandi Bunda. Nanti siapa tahu setelah mandi lagunya bisa didengarkan. Sembari nanti minum teh hangat gitu ya, atau mau dahar camilan juga bisa Bunda. Ditunggu ya Bunda untuk lagunya disiapkan sama Rara nanti. Baik, terima kasih yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp dan juga di line phone. Ada Bunda Natali ikut bergabung lagi. Betul, tapi yang versi cewek sebenarnya. Oh, yang versi cewek. Oke. Berarti yang satunya. Terima kasih, thank you. Cantik, terima kasih. Bunda love you. Love you juga Bunda. Terima kasih Bunda Natali yang versi cewek ya Bunda. Soalnya tadi Bunda juga enggak nulis yang versi cewek. Jadi aku puterin yang ini gitu. Baik, terima kasih untuk Bunda Natalia yang ditangkil. Besok kalau request lagi dijelasin lagunya yang mana gitu ya. Thank you. Dan kali ini kita ketemu sama Hindia nih, Rumah ke Rumah. Ini lagu tadi di request sama Bunda Iin yang ada di Sragen. Bunda Iin, selamat sore Bunda. Lagunya sudah siap nih dari Hindia, Rumah ke Rumah. Rara puterin, ini dia.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selimut Tetangga dari Republik sudah rara hadir kan ya. Dan lagu tadi juga mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk Buana Barindo edisi hari ini. Minggu 6 September 2026. Selanjutnya Rara masih akan terus menemani Anda. Tapi sebelumnya kita akan simak bersama dulu ya Pak Wartos Boso Jawi, produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Selepasnya nanti akan hadirkan lagu-lagu dari Kusplus untuk Anda di Kala Kusplus Kangen Lagu Kusplus sampai jam 7 malam. Tugas Rara menemani Anda hari ini sampai di jam 8 malam nanti. Jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk lagu yang belum terputarkan, Rara minta maaf ya karena waktunya yang terbatas. Jadi mungkin nanti ada beberapa lagu yang belum bisa Rara hadirkan di hari ini. Ditutup sama Cinta Dalam Doa, request dari Mas Joko Suprianto di Tanon, dari Squishy Band. Semoga betul yang di request. Sementara untuk Bunda Kini yang ada di Mbalu, lagunya diantriin tapi Rara takut ini juga nih gak cukup waktu gitu ya. Nanti kalau cukup akan Rara hadirkan, tapi kalau tidak untuk besok ya Bunda. Kapan-kapan kalau kita ketemu lagi nanti lagunya bisa Rara putarkan spesial buat Bunda Kini. Atau nanti kalau mau request di Kala Kusplus juga bisa ya Bunda ya. Terima kasih. Sehat selalu Bunda Kini. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Baik mitra Buana dan pendengar, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk Buana Barindo edisi hari ini Minggu 6 September 2026. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata. Rara kita pamit. Selamat sore. And yo. Gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKPSDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2016-2030. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken Pataka Tunas Kelapa ingkang minangka perangan saking reroncening Estafet Tunas Kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar dinten Selasa, 1 September 2016. Patoko saklajengipun dipuntampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencana kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato maosaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajuan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
0: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing sak tengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoaks di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika boten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados Dumateng saben informasi ingkang dipun tampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Sakatahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten

0: September 2026. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2026 ngantos 3 September 2027. Saking cacahipun 2133 kaparuh waktu saderengipun wonten 23 pegawe ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum asil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sapunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
2: Usbandiyah Hadi Warni.
3: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2023 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2026 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, Poro Pengurus DMI Kabupaten Sragen, so sawetais tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia, DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA, ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,772 masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIP MA, ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumat

0: Teng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen, masa bakti kalih selangkung kalih tigang dasa. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken keberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi soho nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapa asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapa asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuh Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten Sekretaris Daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
3: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang ndamel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhas sak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebeting Tendum City sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2021. Wewengkon ingkang nanda kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kalian pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Javamen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
2: Jalan-jalan neng Karang Malang, ngombe es degan neng pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacot bimbang, sopo ngerti Avanza sing teko neng halaman.
4: Avanza ne sopo sing parkir neng halaman, Dik?
2: Avanza ku toyu, lagi ndungo kiyu, sopo ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
4: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat!
2: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
4: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
2: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
4: Lah nek durung entuk,
2: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
4: Yo wis, ki endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
3: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
2: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
3: SIKK ki apa?
2: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
3: Regone piye?
2: Jelas luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
3: Wah, mantep ki.
2: Neng SIKK iso belajar batik juga lho. Dadi ora mung blonjo tok.
3: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari. Pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
4: Bangga dan sayang gimana?
3: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
4: Oh iya?
3: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
4: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
5: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen

0: Dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Masih meremoni Anda, mitra Buana dan pendengar. Dan dari saat sekarang sampai di jam 7 atau jam 19, kita bersama di Kala Kus Plus. Kangen lagu Kus Plus. Teman-teman dari Kus Plus, spesial untuk Anda ya. Di edisi hari Minggu 6 September 2026. Tidak lupa, Rara beserta segenap kru Radio Buana Asih Sragen mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya robbal alamin. Yang mau ikut bergabung boleh, line phone SMS WhatsApp-nya dibuka sama Rara ya. Karena waktunya terbatas, nanti Rara mohon untuk yang telepon singkat, jelas, padat dan juga cepat ya. Request-nya apa, untuk siapa, begitu ya. Kasih nanti yang ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp. Line phone-nya 890799 ya, masih sama 890799. SMS WhatsApp di 082-133-950-947 082-133-950-947 dan live streaming di lppl.buanaasrisragen.com. Dari lantai telepon, silakan yang mau ikut bergabung 890799 Rara buka. Silakan. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Halo, selamat petang.
0: Selamat petang, Karo. Sehat ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Oke. Sudah happy lagi. Request-nya apa ini, Karos?
1: Rindu.
0: Boleh. Buat siapa, silahkan.
1: Buat adikku, moga suruh terima.
0: Amin.
1: Selamat istirahat. Untuk Mbak Rara, selamat tugas.
0: Terima kasih. Amin.
1: Hati-hati,
0: amin ya. amin. Terima kasih doanya. Iya.
1: Assalamualaikum Mbak.
0: Waalaikumsalam. Yigrem. Terima kasih Karos yang di Boyolali. Lagunya Rindu sudah ada di list Rara. Bisa disimak ya. Versi Melayu biasa paling suka ya. Boleh disimak nih Karos, sehat selalu. Salam sejahtera keluarga. Jangan lupa bahagia Karos. Alhamdulillah nih sudah mulai terdengar suara yang Rara rindukan begitu. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: Selamat petang LPPL Buana Asri. Mbak Ayu Rara Anta. Jenuan lagi.
0: Lagunya apa?
2: Cahayu kayak Mbak Rara.
0: Terima kasih. Cahayunya disiapkan.
2: Salamnya buat Pak Pono. Pak Yon Pati kalau bisa tanggal 14 kontrol. Kalau mampir boleh. Kale Mbak Roni, Mbak BN, Mbak Ali tiga-tiganya. Kalian konco-konco arisan kalau mau. Wah, ketemu monitor lama kapu ya di Mbak Rara. Tahun pintu macam jokalingan kali kulo. Dia ingatkan matur siwun Mbak Rara.
0: Sama-sama. Amin.
2: Terus bikin dalam gak jalu ya.
0: Oh, gak doyan.
2: Gak doyan. Dia pun ingatkan matur siwun.
0: Terima kasih. Yuk, dari Pelupuh ada Pak Sarbini yang sudah ikut bergabung lagunya.

tanpa terkecuali. Yugreng juga. Terima kasih untuk Bapak Emita yang ada di Bupati Masar untuk eyangnya De Afnan ini ya. Salam buat Uti ya eyang. Sehat selalu, salam suatu keluarga. Jangan lupa bahagia. Lagunya diantrikan. Listrara paling atas ada Rindu. Ini spesial untuk Kak Ros bersama keluarga yang ada di Boyolali. Monggo silakan ini tembangnya. Rara hadirkan ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah

melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti gelegar undian option PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkap.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian option PKB 2026, bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.
2: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi super sultan?
3: Penak piye? Wong juraganku ki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
2: Tenane bro, wah seru lo kuwi.
3: Seru piye lo? Lawang aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
2: Walah bro, apes menurutmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngini wae bro, juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
4: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Informasi untuk Anda Mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18.47. Cahayu ya yang baru saja Rara hadirkan. Ini spesial untuk Pak Sarbini yang ada di Pelupus. Sehat selalu Pak Sarbini. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya sudah Rara hadirkan. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan hari ini. Sementara nanti masih ada lagunya Eyangnya di Afnan nih atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Penyesalan masih disiapkan sama Rara di sini. Nanti bisa disimak tembangnya ya Eyang. Mohon bersabar dulu. Mohon izin nih Rara akan bacakan lagi SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Ada Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara Anggita dari Gemolong tetap setia menemani Mbak Rara nih dengan lagu Kembali ke Jakarta. Salamnya buat Eyang Sarbini, Eyang Ponostio Cipto, ada juga Pak RT Membo, Bunda Gun, Bunda Rose, Diklego Boyolali, Bunda Gayatri, Bunda Kini, Bunda MM, Bunda Ninu, Bunda Putri, Bunda Yasman, Bunda Lasmiatun, Pak Rohman di Wonotolo Gondang, ada Mbak Martin Rasa Strawberry, Mas Diar di Jaten, Mas Roni di Tangerang, Mas Andri Setiawan, Mbah Timbul di Mantingan Ngawi, ada Pak Sabarno di Solo Utara, Cak Roto di Mojosongo, Bapak Emita di Bumati Masaran, dan semua monitor Buana Asri Seragen di mana saja berada Mbak Rara. Selamat bertugas, sehat dan sehat selalu dari Pak Ian Plastik di Pasar Gemolong. Yugreng. Yugreng juga, terima kasih Pak Ion, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya Pak Ion ya. Nanti lagunya bisa ditunggu Pak Ion, disiapkan sama Rara nih, Kembali ke Jakarta. Kemudian di belakangnya ada adik Nona Adilia yang dari Boyolali. Selamat malam Kak Rara, apa kabar? The Land of Java Man, Nona hadir nih kakak, lagunya mengapa ya? Salamnya untuk semua mitra Buana, selamat istirahat. Nona baru 2 hari ini nih bisa gabung kakak. 2 minggu HP rusak gara-gara jatuh. Oh gitu ya ternyata ya. Makanya jarang bergabung nih. Tapi alhamdulillah sudah dibeliin sama kakak ganteng. Terima kasih kakakku, love you full. Untuk Kak Rara tetap semangat tugasnya. Salam sehat bahagia selalu. Nanti pulangnya hati-hati ya. Sampai jumpa lagi lewat udara. Terima kasih Yugreng. Yugreng juga terima kasih untuk adik Nona. Wah pantesan nih beberapa hari gak ikut bergabung ya. Ternyata HP-nya rusak nih. Bisa ditunggu ya lagunya mengapa, nanti disiapin sama Rara. Terima kasih. Selamat petang Mbak Raraku, selamat siaran ya. Aku apa ini? Yang jelas bikin kangen suaramu nih, apalagi orangnya kah? Enggak, jangan sampai ketemu orangnya. Pasti enggak bakalan kangen lagi kalau ketemu sama orangnya. Aku sudah wanti-wanti ya. Mas Fahid apa kabar nih di belakang Sri Bedari setia, apa ini, setiamu. Terima kasih lagunya ikut Mbak E. Oke, terima kasih Mas Fahid. Salam ya buat teman-teman yang ada di belakang Sri Bedari semuanya tanpa terkecuali. Waduh luar biasa. Tetap semangat teman-teman di sana. Selalu sehat ya, jangan lupa bahagia juga. Lagunya ikut boleh, ada beberapa lagu yang sudah disiapkan di sini. Kemudian di Mama Fajar, apa kabar Mama? Bis sekolah Mbak Rara, siap diantrikan ya. Satu persatu nanti akan Rara hadirkan. Terima kasih Mama Fajar, sehat selalu. Salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Hai Mbak Rara, apa kabar? Sehatkah? Alhamdulillah, sehat. Mbak Rara, lagunya Ayah ya, thank you. Kembali kasih, terima kasih nih ada Mas Aat yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu Mas Aat, salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya diantrikan dulu, mohon bersabar ya. Oke Mbak, siap. Siap apa ini? Oh, Mas Fahid ya ternyata ya. Mas Fahid, terima kasih sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Sekali lagi salam untuk yang ada di belakang Sri Bedari semuanya tanpa terkecuali. Pokoknya doa terbaik untuk teman-teman di sana semuanya ya. Terima kasih. Dan WhatsApp dari Mas Fahid ini adalah WhatsApp terakhir ya yang bisa Rara bacakan untuk ala Kusplus kangen lagu Kusplus hari ini. Sembari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya, tembang-tembang Anda masih Rara siapkan satu persatu, nanti akan Rara hadirkan sampai jam 7 sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita, nanti Rara akan kembali untuk menemani Anda.
karena tugas Rara malam ini sampai di jam 8, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata, Rara kita pamit. Jangan saya bergeser ya, Rara masukkan kembali untuk Anda sesaat lagi. Selamat datang, and you, greng.

0: nggak sih? Sekarang, kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
1: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
2: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Angita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai-nilai of Java Man.
3: Menteri Perhubungan meminta maskapai segera informasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Irak siapkan jalur ekspor alternatif, targetkan 5 juta barrel per hari. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 6 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
4: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
5: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring siang tadi, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
4: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya, untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
5: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
6: Kemudian bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
5: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, 8 bandara ditutup sementara hingga pukul 24.00 dan laporannya langsung disampaikan rekan kami Yorike Fitri. Yorike.
7: Ya Lukman, saat ini saya masih berada di Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta Cengkareng, Banten, dan beberapa saat yang lalu Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi memantau dengan melalui monitor terkait dengan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepada para awak media, Menteri Perhubungan menyatakan bahwa saat ini 8 bandara dilakukan penutupan sementara hingga pukul 24 malam nanti. Berikut keterangan dari Menteri Perhubungan Budi Purwagandhi kepada para awak media.
8: Dua bandara tambahan yang terdampak yaitu Bandara Taufik Kemas dan bandara yang ada di Pagar Alam. Jadi semua sekarang ada 8 bandara yang terdampak. Nah, setelah kami melakukan koordinasi, maka kami memutuskan bahwa ke-8 bandara tersebut akan kami tutup sampai dengan pukul 24.00. Kita akan melihat bagaimana kondisi nanti pada tengah malam nanti.
7: Sementara itu dari pantauan RRI di Terminal 1, 2, dan 3, para penumpang yang sejak pagi berada di ketiga terminal tersebut sudah mulai tampak sepi, dan Menteri Perhubungan juga menyampaikan bahwa pihak maskapai bisa melakukan refund terhadap penumpang yang pada hari ini gagal berangkat akibat dari sebaran abu vulkanik anak Gunung Krakatau. Dan dari pantauan kami, sejak siang tadi memang banyak penerbangan yang dibatalkan, baik dari penerbangan domestik maupun internasional. Dari Terminal 1 Bandara Soekarno-Hatta, Yorike Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Dari RRI Palangkaraya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
9: Obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
10: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu hingga hari ini berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
9: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah, mengingat beberapa obstacle yang sering terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
10: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
11: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa Airnav Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
10: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau UMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
12: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Terbaru, Anak Krakatau mengalami erupsi dini hari tadi. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual siang tadi.
13: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan, tentu saja kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
12: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
14: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
12: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, berikut kami hadirkan pernyataan Vivi Aleida Yahya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media, Kementerian Komunikasi dan Digital, mengenai kasus pengambilan foto di Gias dan fotografer olahraga yang dikaitkan dengan kerja jurnalistik.
15: Ya, video Bu Menteri ini kan keluar kembali ya. Ini adalah pernyataan Menkom Digi beberapa waktu lalu pada saat terjadi peristiwa perekaman terhadap seorang tim sales dan promosi di pameran Gias beberapa waktu lalu. Yang menjadi perhatian Bu Menteri saat itu adalah perekaman dilakukan tanpa izin yang bersangkutan, kemudian kontennya dipublikasikan dan dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu maupun komersial. Nah, itu yang menjadi perhatian karena hak privasi itu terhadap orang itu harus kita hormati. Ada etikanya juga di situ. Ada persoalan yang harus kita bahas ya, terkait dengan mengambil gambar tanpa izin di ruang publik. Ada persoalan privasi, ada persoalan etika, maupun juga persoalan perlindungan data pribadi. Ini hal-hal yang harus menjadi perhatian kita sama-sama.

0: dan juga kemerdekaan pers.
1: Pendengar, untuk memeriahkan rangkaian hari ulang tahun ke-81 Radio Republik Indonesia pada tahun 2026 ini, serta mengapresiasi karya kreatif Satuan Kerja RRI dari seluruh Indonesia, RRI mengadakan kompetisi internal yang diberi nama Suara Kencana. Berdasarkan hasil penilaian, berikut 10 besar karya yang berhasil lolos ke babak utama.
2: 10 besar Suara Kencana RRI 2026, kategori ILM. RRI Banjarmasin dengan judul Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
3: Pulihkan Hutan, Pulihkan Kehidupan.
4: Ayo tumbuhlah.
2: RRI Batam dengan judul Berbeda Boleh, Ribut Jangan.
5: Yang penting jangan karena beda pendapat malah jadi saling benci.
6: Sebuah pensil kecil.
2: RRI Jakarta dengan judul Sebuah Pensil. Sederhana.
7: Lihat dulu nutri level label di kemasan.
2: RRI Jember dengan judul Kurangi Manisnya, Tambah Sehatnya.
8: Ayah, Bunda, lihat nih.
2: RRI Kendari dengan judul Aku di sini.
8: Tapi semuanya sibuk.
9: Aku senang sekali sekarang.
2: RRI Malang dengan judul Perut Kenyang Belajar Senang.
10: Katanya
2: RRI Melabo dengan judul Ayah Aku Juga Mau Dimenangkan.
10: Ada ayah yang ambil.
11: Tapi sebelum main.
2: RRI Palangkaraya dengan judul Dampingi Si Kecil Main Game.
12: Yang sesuai usia kakak ya mah.
2: RRI Palembang dengan judul Tumbuh Dari Rumah.
13: Kita tanam sama-sama ya.
14: Oke Bu.
2: RRI Purwokerto dengan judul Larangan Membakar Sampah.
15: Adalah napas yang kita curi dari orang lain.
2: Suara Kencana RRI 2026. Ikuti terus informasi selanjutnya di siaran, website, dan media sosial RRI.
1: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
16: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda, lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Perminyakan Irak Basim Mohammed Khudayr pada Sabtu kemarin mengatakan Irak telah meningkatkan kapasitas ekspor minyak mentah menjadi lebih dari 3 juta barrel per hari dan berencana meningkatkan menjadi 5 juta barrel per hari seiring dengan pengembangan jalur ekspor baru yang tidak bergantung pada Selat Hormuz. Khudayr mengatakan kepada kantor berita resmi Irak, Iraqi News Agency, bahwa ekspor minyak telah mencapai sekitar 3 juta barrel per hari sejak awal September. Kita beralih ke informasi olahraga. Arsenal siap menjamu Chelsea di Emirates Stadium pada laga lanjutan Liga Inggris. Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Laga puncak pekan ketiga Liga Inggris akan tersaji di Emirates Stadium malam hari ini, pukul 22.30 waktu Indonesia Barat, saat Arsenal menjamu Chelsea dalam laga bertajuk Derby London. Kedua tim sama-sama mengincar kemenangan ketiga berturut-turut untuk menjaga poin sempurna. Arsenal datang sebagai juara bertahan dengan performa impresif. Tiga kemenangan tanpa kebobolan menjadi modal utama The Gunners. Bukayo Saka dan performa puncak dan menjadi andalan lini serang. Pelatih Arsenal, Mikel Arteta, waspadai kekuatan lawannya tersebut.
2: Saya rasa mereka punya semua bahan yang dibutuhkan untuk berada di posisi teratas klasemen. Itu sudah pasti. Mengetahui sejarah klub, kualitas skuad yang mereka punya, jadwal yang akan mereka hadapi dibandingkan dengan tim lain, itu sangat mungkin itu akan terjadi.
1: Chelsea di bawah Xabi Alonso juga tampil impresif, namun pertahanan masih perlu dievaluasi setelah kebobolan 3 gol melawan Brighton. Pelatih Chelsea, Xabi Alonso, puas dengan pusat transfer musim panas ini.
2: Saya rasa kita bisa sangat puas dengan keseluruhan bursa transfer ini. Saya rasa apa yang mulai kita bicarakan pada akhir Mei, awal Juni, banyak hal yang telah kita capai. Saya pikir ini adalah keseimbangan yang telah kita buat di jendela transfer ini dengan semua yang kita miliki dan posisi kita sekarang adalah langkah awal yang baik dan masa depan yang baik.
3: It's a good first one. Phase one is completed. It's a good one for now and for the future.
1: Pertandingan ini menjadi ujian penting bagi kedua tim di awal musim. Arsenal ingin mempertahankan rekor tanpa kebobolan, sementara Chelsea ingin membuktikan bahwa mereka layak bersaing di papan atas. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Bro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya rekan kita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

tersita seluruh hatiku. Oh indahnya dirimu, ku jatuh hati padamu.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Apa kabar? Selamat malam. Rara Anggita masih menemani Anda, mitra Buana dan pendengar, untuk kesempatan malam hari ini ya. Dari saat sekarang sampai jam 8, Minggu 6 September 2026, kita bersama di Info Malam ya. Dan informasi untuk Anda, Rara akan hadirkan mengenai persiapan untuk besok pagi gitu ya. Jadi malam Senin ini kita harus ngapain sih? Nah, ini yang akan kita bahas bersama-sama untuk malam hari ini di Info Malam, mitra Buana dan pendengar. Dari ringkasan AI Google.com, Rara akan hadir untuk Anda tips persiapan malam Senin untuk Anda. Jadi persiapan di minggu malam atau malam Senin ini sangat membantu kita agar kita siap untuk menghadapi hari Senin besok gitu ya. Kita bisa tenang dan juga bersemangat menyambut hari Senin. Persiapannya apa saja sih? Yang pertama, Anda bisa tidur lebih awal ya. Tidur lebih awal. Usahakan tidur tepat waktu dan cukup 7 sampai 8 jam agar tubuh segar saat kita bangun. Hindari bermain ponsel hingga larut malam ya. Kemudian Anda bisa siapkan pakaian Anda, pilih dan setrika baju ataupun seragam kerja atau sekolah yang akan dipakai keesokan harinya agar tidak terburu-buru di pagi hari. Kemudian apalagi ya, Anda bisa membuat daftar tugas, to-do list ya. Buat daftar tugas, to-do list, di mana di sini Anda bisa menuliskan apa saja rencana pun pekerjaan utama untuk hari Senin. Jadi rencanakan pekerjaan Anda malam sebelum hari Senin ini gitu ya. Jadi untuk besok. Hal ini memberikan kita pikiran lebih lega dan juga tidak merasa kewalahan ketika hari Senin nanti kita hadapi. 3 tips sebenarnya hadir untuk Anda. Rara masih menyimpan lagi 2 tips untuk Anda. Nanti di sesi terakhir akan Rara hadirkan untuk Anda. Menyusul Because I Love You dari Stevie B yang mengawali jumpa kita di Info Malam untuk malam hari ini. Rara punya Saras Dewi untuk Anda, Lembayung Bali, setelah beberapa sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, Ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
1: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
0: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
1: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
0: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
1: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
0: Kowe entuk Avanza mulih ora kepanasan lan kodanan meneh, yo.
1: Lah nek durung entuk,
0: yo mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
1: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dik. Muga-muga Avanzane sido parkir tenan ning halamanmu, Dik. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
0: Pantun dulu ya, jalan-jalan jauh ke Cikampek. Pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Albermax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget. Albormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya. Beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat, sobat.
1: Pantun mulu. Buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Hotel California dari Eagles mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam bersama Sarah Anggita untuk malam hari ini ya. Dan masih ada beberapa tips untuk Anda mengakhiri kebersamaan kita juga di malam hari ini. Tips persiapan malam Senin ya. Tadi sebelumnya sudah ada 3 tips untuk Anda. Kali ini yang keempat, Anda bisa merapikan area sekitar. Jadi Anda rapikan area sekitar ya, bersihkan meja kerja, kemudian kamar tidur, agar suasana pagi hari terasa lebih nyaman dan rapi untuk besok. Nah, yang terakhir, Anda bisa merencanakan sarapan. Boleh, sah-sah saja. Untuk kali ini Anda ngelis dulu nih, besok tuh sarapannya mau apa gitu ya. Pikirkan dan siapkan bahan makanan untuk sarapan esok hari, supaya kita tuh tetap punya energi penuh untuk mengawali pagi kita setelah kemarin liburan gitu ya. Jadi nanti biar besok tuh tidak terlalu menguras energi kita, dan kita tetap produktif, tetap semangat juga untuk menghadapi hari Senin. Jadi tips untuk Anda ya, tips persiapan hari Senin yang pertama adalah tidur lebih awal, kemudian siapkan pakaian, buat daftar tugas to-do list Anda untuk esok hari, rapikan area sekitar, dan juga rencanakan sarapan untuk esok hari juga. Nah, sampai di sini Rangita bisa menemani Anda untuk info malam edisi hari ini, Minggu 6 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata. Rara Anggita pamit ya. Sampai ketemu lagi besok. And you. Grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKPSDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2016-2030. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran, pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken Pataka Tunas Kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning Estafet Tunas Kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rencaning estafet tunas kelapa utawi ETK tahun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten ing Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar, dinten Selasa, 1 September 2016. Patoko saklajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar, Kurniadi Maulato, ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencana kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato mausaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
0: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawonetenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
3: Husbandiyah Hadi Warni.
4: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipun aturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Pihakipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipuntampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Sakatahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang dinas ing kantor Pemda Terpadu. Masa perjanjian kerja ingkang sakpunika badhe rampung ing tanggal 3 September 2016. Dene perjanjian salajengipun dipun rancang wiwit tanggal 1 Oktober 2016 ngantos 3 September 2017. Saking cacahipun 2107 P3K paruh waktu saderengipun wonten 23 pegawai ingkang boten malih mlebet ing usulan amargi maneka sebab wiwit pensiun dipun tampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum hasil evaluasi tumrap 2107 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sakpunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawai supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang

0: langkung 2300 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah, Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
1: Husbandiyah Hadi Warni.
2: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan Cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2300 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA, jajaran pamarentah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, saha sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacathet wonten 1,770 kalih masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2300. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken keberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken Rancangan Peraturan Daerah Raperda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken sasampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapak asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap Raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa.

0: Dan kalau dengan punika, pimpinan rapat ngaturakan panuwun dumateng sedoyo fraksi DPRD Kabupaten Sragen, inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, soho fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran kalih 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran asisten sekretaris daerah, soho para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
1: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung sedasa menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak pitu tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif soho edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
0: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebet tentum siti sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga. Mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2016. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kaliyan pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan saklebetipun mangsa ketiga.

Makaten pawartos basa Jawi Minggu menika. Produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Samangke kula Jaka Susanta. Ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bune, ngerti kacamata ne bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar,
0: Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
3: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
4: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
3: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
5: Jalan-jalan ning Karang Malang, ngombe es degan ning pinggir dalan. Yen durung menang, ojo kebacut bimbang, sapa ngerti Avanza sing teko ning halaman.
6: Avanzane sapa sing parkir ning halaman, Dik?
5: Avanzaku to, Yu. Lagi ndonga ki, Yu. Sapa ngerti entuk rezeki gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026. Dari BPR BKK Karang Malang.
6: Nah, bener kuwi. Ojo nganti ketinggalan gebyar undian gratis berhadiah tahun 2026 dari BPR BKK Karang Malang. Rezeki gak akan ketuker, Dek. Semangat.
5: Monggo, bapak-bapak, ibu-ibu, bude, pakde, paklek, bule, mas, mbak, dan adik-adik sedoyo, catet yo gebyar undian gratis berhadiah BPR BKK Karang Malang tahun 2026 dilaksanakan Selasa 8 September 2026 manggone ning Gedung Sasana Manggala Sukowati SMS Sragen.
6: Betul, banjir hadiah istimewa. Hadiah utama 1 unit Toyota Avanza 1.5 MT, 15 unit sepeda motor Honda Beat CBS, 10 buah mesin cuci Toshiba, 15 buah lemari es Polytron, 10 buah TV LG LED 32 inch, 15 buah sepeda gunung 26 MTB Foster, 15 buah oven Cosmos, dan door prize menarik lainnya.
5: Nek aku entuk Avanza, mulih ora kepanasan lan kodanan meneh yu.
6: Lah nek durung entuk,
5: ya mulih numpak motor, nganggo mantol yo gak popo. Sing penting ati tetep optimis.
6: Yo wis, ge endang buka rekening utawa ditambah saldo tabungane, Dek. Muga-muga Avanza ne sido parkir tenan ning halamanmu, Dek. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancar luas melalui jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu ya, tanggal 6 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara kontrol malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana sampai di pukul 22 ya, atau di jam 10 malam nanti. Tentunya dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan tadi sebagai pembuka sudah Ari hadirkan ya, ada Dewi Murni ya dari Mus Mulyadi, dilanjut dengan Kemesraan dari Tikus Endang. Dan kedua lagu tadi ya sebagai lagu pembuka di acara kontak malam pada malam hari ini ya. Dan selanjutnya ya, bagi Mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin request tentunya dengan lagu-lagu keroncong, bisa langsung aja telepon SMS juga WhatsApp. Dan sebagai awal jumpa kita, di sini sudah ada Bumiko yang ada di Garipiro Sambirejo. Selamat malam ini buat Bumiko ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani Ari di acara kontak malam pada malam hari ini. Saya selalu buat Bumiko. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mat malam, mat tugas, tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Minta lagu Mas. Oke, apa ini ya? Sepasang Mata. Bola ini kayaknya buat Mas Ari. Makasih. Yuk, greng. Oke, kembali kasih juga ini buat Bumiko yang ada di Karibiro Sambirejo. Sudah bergabung ya. Terima kasih, masih stay tune juga kan? Ini lagi ngapain nih Bumiko ini ya? Sehat selalu pokoknya buat Bumiko dan selamat beraktivitas aja. Oke. Nanti hari temenin ya lewat udara pastinya dengan lagu-lagu keroncongnya. Nanti juga bisa lanjut di Campursari juga ya. Setelah jam 10 pastinya ya. Oke, nanti bisa ditunggu buat Bumiko yang ada di Garibiro Sambirejo, ada Sepasang Mata Bola ya. Dan selanjutnya silakan bagi Mitra Buana yang ingin bergabung, sudah Ari tunggu atensinya ya di sini 94.7 MHz Buana Asri FM. Baik Mitra Buana, langsung saja di sini sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya. Ini ada Sepasang Mata Bola ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di Karibaro Sambirejo, nanti dilanjut dengan Cinta Kita dari Tikus Endang juga. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat, selamat mendengarkan.
1: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu godong telo. Suwe ora ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Baik, Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada sepasang mata bola dan lagu tadi yang direquest oleh Bumiko yang ada di KDB Rosambi Rejo. Semoga saja masih stay tune juga ya, masih mendengarkan lagu yang di requestnya tadi ya. Ada sepasang mata bola dari Sundari Sukoco, dilanjut dengan Cinta Kita dari Tikus Endang. Dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Ini ada Bunda Lis. Selamat malam ini buat Bunda Lis. Terima kasih sudah bergabung ya di acara kontak malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Bunda Lis ya, yang ada di Sragen. Selamat malam Mas Ari. Malam juga. Selamat bertugas. Sehat selalu. Amin. Terima kasih ini ya. Request lagu Permata Hatiku versi keroncong. Salam buat Bu Miko, Bu Suradi, Bunda Gun, Bu Yasman. Terus makasih keren. Oke, kembali kasih juga buat Bunda Lis ya. Nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Permata Hati ya. Kutunggu kau selalu, kutunggu gitu ya. Terus ada lagi Bunda Gun. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah menemani hari ini ya di hari Minggunya. Sehat selalu ya Bunda. Selamat malam Mas. Malam juga Ibu mau request Langgam Okasi dari Mus Mulyadi. Oke, tak cariin ini ya. Salamnya buat Mbak Nana, Bunda Lis, Bunda Rohman, Bunda Suradi, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, terus Mbak Ros, Bunda Adelia, Bunda Kini, Bunda Ngatmi. Makasih Mas Ari, salam sehat. Oke, sehat selalu juga ya. Terus di belakangnya juga ini ada siapa ini? Gak ngerti saya ini. Selamat malam Mas Ari, Radio Buana Asri FM dari saya Mas Trimo alias Raden Punto Dewo dari Sukodono Sragen Sidodadi Pantirjo. Oke, Pak, buat Mas Trimo ya alias Raden Punto Dewo dari Sukodono Sragen Sidodadi Pantirjo. Lengkap sekali ya. Oh, salam kenal juga ini ya. Lagunya Bengawan Solo Mas Mbak Gesang. Saya spesialkan buat Mbak Sarbini, Mbak Sarbini ya, yang ada di Plupu, Gemolong, Sragen, dan Bapak Pono, Setio Cipto, dan juga Mbak Lip Natali. Oke, nanti bisa ditunggu lagunya ya. Ada Bengawan Solo dari Gesang ini ya. Oke, nanti bisa ditunggu. Oke ya. Makasih single-singlenya Bunda Lis. Ini dari Bumiko ini ya. Makasih singlenya Bunda Lis gitu ya. Oke, makasih juga ini buat Bunda Miko ya. Masih stay tune juga ini ya. Baik, Mitra Buana, di sini ada telepon yang masuk ya. Riangkat terlebih dahulu. Selamat malam LPPL Buana Asri Sragen.
1: Halo, Bandung.
0: Halo, Bandung. Selamat malam Bunda Kini.
1: Selamat malam Mas Ari yang ganteng.
0: Terima kasih.
1: Akhirnya ke begini ya.
0: Oh, ini keroncong ya.
1: Ayo keroncong
0: aja. Oke.
1: Kau begini, kau begitu.
0: Ya, salamnya buat siapa ini, Bunda? Salamnya buat siapa ini?
1: Yang dari
0: Yeti ya.
1: Salamnya buat Bunda Cinta Tisu Mas Ani. Dari Yasman.
0: Ya Bunda, siap. Ini tak dengerin sambil cari-cari lagu ini.
1: Lali.
0: Kok lali? Ya. Iya. Mbak Ros juga ya.
1: Semuanya
0: Oke siap Bunda. Enggak bikin. Oh Cak Roto. Eh iya lagunya tadi aku begini ya. Kau begini. Kau. Iya, ini tak cariin. Iya. Bunda. Siapa? Oh, itu ya. Ah, enggak tahu juga itu ya. Siapa? Lupa lagi ternyata. Iya. Oh Mas I sama Mbak Yuninya mungkin ya. Oke Bunda. Kembali kasih juga Bunda. Amin. Oke kembali kasih Bunda. Yuk keren. Terima kasih ya buat Bunda Kini yang ada di Balu ini ya, sudah beratensi ya. Nanti bisa ditunggu ya. Aku begini, engkau begitu, Hetikus Endang featuring Mujianto ini kayaknya. Baik Mitra Buana, langsung gitu aja kita ke lagu ya, nanti keburu habis waktunya. Ada Permata Hati ya, versi keroncong. Lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Seragen bener ya. Nanti dilanjut ada Okasi, Langgam Okasi ya, dari Mus Mulyadi. Dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Mbongko. Dan nanti buat Raden Punto Dewo dan Bunda Gun, Bunda Kini, bisa ditunggu lagunya, begitu maksud Ari ya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita berjumpa dengan Bunda Liz, Permata Hati versi keroncongnya. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: pantun dulu ya. Jalan-jalan jauh ke Cikampek, pulangnya beli buah delima. Kalau badan sering ngeluh capek, kira-kira apa obatnya?
1: Pantunnya sih keren, boleh juga. Tapi sayang, badannya kalah semangat.
0: Nah, itu dia. Akhir-akhir ini baru kerja sebentar, badan sudah minta rebahan.
1: Kalau begitu, kenalan dulu sama Algormax. Dalam satu kapsul mengandung superfood, yaitu kombinasi ekstrak albumin, black cumin atau habatus sauda, ekstrak bipolen, dan kelor, yang bekerja secara sinergis membantu memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Juga mengandung protein asam amino L-arginin yang dapat melancarkan pembuluh darah arteri, termasuk ke spoon penis. Bisa jadi suplemen harian untuk bapak-bapak 40 tahun ke atas.
0: Berarti bisa bantu jaga daya tahan tubuh juga.
1: Bener banget, Algormax membantu mendukung daya tahan tubuh, membantu proses pemulihan, menjaga tubuh tetap bertenaga, membantu pemulihan luka setelah operasi dan setelah sakit, mendukung promil, serta menjaga keseimbangan fungsi hormon. Terbuat dari bahan alami, tanpa bahan berbahaya, diproduksi secara higienis, dan sudah BPOM.
0: Kalau begitu, saya balas pantun lagi ya, beli jamu di pagi hari, pulangnya mampir beli ketan. Kalau ingin tubuh tetap fit setiap hari, Albormax pilihan yang tepat sobat.
1: Pantun mulu, buruan beli Albormax sekarang juga. Untuk pemesanan hubungi Ibu Ati di 081-327-309-094. Sekali lagi 081-327-309-094. Albormax, nutrisi lengkap, perlindungan maksimal.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya. Tadi ada dua buah lagu sekaligus di antara Ancak Permata Hati ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Liz yang ada di Sragen ya. Dan ada Langgam Okasi dari Mas Mulyadi ya. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Dan semoga saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali, khususnya buat Bunda Gun dan Bunda Liz di tempat begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja kita ke lagu lagi ya. Waktunya tinggal 30 menit lagi. Jadi takut gak keputer nanti ya. Ini ada permintaan dari Raden Punto Dewo alias Mas Trimo. Oh, Mas Trimo alias Raden Punto Dewo yang ada di Sukodono Sragen Sidodadi Pantirejo. Ada aneh ya. Bengawan Asolo dari Gesang ya. Dan nanti di ada Aku Begini Engkau Begitu dari Mas Mulyadi ya. Dan tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, ada di Balu. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Rebana ya, tadi sudah Ari hadirkan ya dua buah lagu sekaligus, Aku Begini Engkau Begitu ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya dari Balu ya, dilanjut dengan Pengawan Solo ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Mas Trimo yang ada di Panti Rejo Sukodononya ya. Semoga saja bisa terhibur ya, masih stay tune juga di 94.7 MHz Buana Asri FM. Dan tak terasa juga ya, kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Tapi sebelum Ari undur diri ya, di sini tadi ada WhatsApp yang masuk ya. Ini ada dari Mbak Nana ya, dari Cantel Wetan. Selamat malam ini buat Mbak Nana, terima kasih ini ya, sudah lama gak jumpa. Sudah lama gak mengudara maksud saya ya. Dan di sini Mbak Nana request lagu Dingin ya dari Etikus Endang. Salamnya buat semua monitor RBA di mana saja berada begitu ya. Oke. Terima kasih buat Mbak Nana ya. Terima kasih sudah bergabung ya, sudah beratensi di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Sehat selalu buat Mbak Nana yang ada di Cantel Wetan gitu ya. Baik Mitra Buana, sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan dua buah lagu sekaligus nanti ya. Ada Dingin dan lagu tadi yang direquest oleh Mbak Nana ya dari Cantel Wetan, dan nanti dilanjut dengan Si Jantung Hati ya. Dan kedua lagu tadi, dan kedua lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono undur diri. Ari mengucapkan terima kasih ya pada semua Mitra Buana yang telah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali. Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa ETK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2013. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur BKPSDM Kabupaten Sragen Nur Endah Widyastuti SSI MSI nalika pepanggian kalian reporter Radio Buana Asri wonten ing ruang kerjanipun Selasa 1 September 2016 nerangaken bilih Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD punika minangka parameter kangge ningali sepinten lebihipun pamarentah daerah sampun nindakaken praktik-praktik keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Miturut panjenenganipun, wonten sawetawis indikator ingkang dados parameter penilaian antawisipun kasedian sumber daya manungsa utawi SDM saking rumpun keinsinyuran kagungan gelar profesi insinyur kalodangan pengembangan kompetensi saha keterlibatan ing organisasi profesi. Sanesipun punika, penilaian ugi ningali penerapan regulasi ing praktek keinsinyuran ing lingkungan pemerintah daerah. Nur Indah Widyastuti SSI MSI nambahaken, penilaian IKD nyakup gangsal welas urusan pemerintahan ingkang libataken 17 organisasi perangkat daerah utawi OPD ing Kabupaten Sragen. Data ingkang dipun himpun nyakup cacahipun SDM saking rumpun keinsinyuran ngantos keterlibatanipun ing kegiatan keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kanthi mundhak ing kompetensi lan keterlibatan tenaga profesi ing bidang keinsinyuran pembangunan ing Kabupaten Sragen dipun ajeng-ajeng saged lumampah langkung terarah, profesional, aman saha selaras kalian regulasi lan prinsip pembangunan berkelanjutan.
0: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahaken Pataka Tunas Kelapa ingkang minangka perangan saking reroncaning Estafet Tunas Kelapa ETK 2016 tingkat kuartir daerah Jawi Tengah. Prosesi serah terima kasebat kalampahan wonten ing Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebak Kramat Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA sampun nyerahkan patoko tunas kelapa ingkang minangka perangan saking rerencaning estafet tunas kelapa utawi ETK taun 2016 tingkat kuartir daerah Jawa Tengah. Prosesi serah terima kasebat kelampahan wonten desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebak Kramat, Kabupaten Karanganyar dinten Selasa, 1 September 2016. Patoko salajengipun dipun tampi dening Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar Kurniadi Maulato ingkang makili Bupati Karanganyar. Estafet tunas kelapa punika pinangka lampah estafet pramukaan antawisipun kuartir cabang Jawa Tengah lan badhe terus kalampahan ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas. Bupati Sragen negesaken bilih ETK mboten namung negesi pinangka perpindahan patoko saking setunggaling daerah dumateng daerah sanes. Luwih saking punika kegiatan kasebat dados pralambang semangat kebersamaan kangge nerusaken pengabdian lan ngiyataken peran gerakan pramuka. Miturut panjenenganipun, sinergi lan kerjasama dados kunci ing saben tahapan estafet supados sedaya rencaning kegiatan saged kalampahan kanthi sae lan kelantaraken pramuka dumateng ancas bebarengan. Sawetas punika Kurniadi Maulato mausaken amanat saking Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lufi ing salebeting amanat kasebat gubernur reksaken peran pramuka kangge ndukung swasembada pangan lumantar maneka kreasi lan inovasi. Semangat punika dipun anggap selaras kalian arah pembangunan Jawa Tengah ingkang ngedepanke prinsip ngopeni lan lakoni. Lumantar semangat kasebat pramuka Jawa Tengah dipun ajeng-ajeng saged tetep dados benteng moral saha pelopor pembangunan ingkang inklusif berkelanjutan lan maringi dampak nyoto tumrap kemajengan daerah. Kanthi terus kelampahanipun estafet tunas kelapa, semangat pengabdian lan kebersamaan dipun ajeng-ajeng saged tansah nyambung saking satunggaling kuartir cabang dumateng kuartir cabang salajengipun ngantos dumugi ing Kabupaten Banyumas.
0: Ing sak tengahing banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawi Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing satengahing kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih gadah peran ingkang penting lan strategis jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Husbandiyah Hadi Warni.
3: Ing satengahipun banteripun arus informasi lumantar media sosial, kawontenan radio dipun biji tasih gadah peran ingkang wigatos minangka sumber informasi ingkang saged dipun pitados dening masyarakat. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah KPID Provinsi Jawa Tengah nelakaken bilih radio tansaya pantes ing setengahipun kathahipun informasi ingkang sumebar kanthi cepet lumantar maneka warni platform media sosial tasih nggadahi peran strategis. Bab menika dipunaturaken dening Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Sairul Alim Esos M.I.Kom nalika dados narasumber talkshow ing studio Radio Buana Sri Sragen kanthi tema Radio Penyebar Informasi Terpercaya dan Penangkal Hoak di Era Digital. Dipunaturaken bilih masyarakat ing wekdal sameniko ngadepi maneka warna informasi ingkang kathah sanget wiwit saking grup pencelaton dumugi maneka warni platform media sosial. Miturut penjanipun kawontenan menika dados kalodhangan tumrap radio kangge pikantuk malih kapitadosan masyarakat mliginipun minangka media ingkang nyawijikaken informasi lumantar proses pengelolaan saha verifikasi. Dipun tegesaken bilih radio nggadahi peran ingkang wigatos sanget kangge nyebaraken informasi ingkang leres dumateng masyarakat. Bab menika mboten kalian informasi ingkang sumebar ing media sosial ingkang sering dipun sebaraken kanthi cepet ananging dereng mesti sampun lumantar proses verifikasi. Dene lembaga penyiaran radio nggadahi tata cara ingkang ngatur proses penyiaran saha dipun sengkuyung dening sumber daya manungsa ingkang sampun pikantuk pelatihan babagan pengelolaan informasi. Piyaipun ugi ngajak masyarakat supados boten langsung pitados dumateng saben informasi ingkang dipuntampi, mliginipun informasi ingkang asalipun saking media sosial. Masyarakat dipun ajeng-ajeng tansah nindakaken cek lan recek, so ndadosaken media penyiaran minangka salah setunggaling sumber rujukan kangge pikantuk informasi ingkang sampun lumantar proses pengelolaan soho verifikasi. Radio dipuntuntut supados tansah njagi kredibilitas soho kapitadosan masyarakat lan dados salah setunggaling sumber informasi ingkang saged dipun pitados ing satengahipun banteripun arus informasi media sosial.
0: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja PPPK paruh waktu ing Sragen dipunusulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipunlampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan, saha perilaku kerja saben-saben pegawai ing saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
1: Sakathahipun 2107 pegawai pemerintah kanthi perjanjian kerja utawi P3K paruh waktu ing Kabupaten Sragen dipun usulaken pikantuk perpanjangan masa perjanjian kerja. Perjanjian kasebat dipun lampahi adhedhasar hasil evaluasi kinerja, disiplin, kepatuhan saha perilaku kerja saben-saben pegawai. Bab punika dipun aturaken dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nalika mimpin apel saha pembinaan P3K paruh waktu manggen wonten pelataran Pemda Terpadu Kabupaten Sragen Senin 31 Agustus 2016. Apel kasebat dipun rawuhi Wakil Bupati Sragen Suroto, Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen Dr. Hargianto, jajaran OPD saha dipun tumuti 2107 pegawai P3K paruh waktu lan ASN ingkang

0: Ampi dados ASN ing instansi sanes boten berkinerja sedo ngantos mundur. Bupati ngendikaken kanthi umum asil evaluasi tumrap 2007 P3K paruh waktu nedahaken kinerja ingkang sae. Ing sisih sanes, Bupati paring pangeling-eling dumateng P3K paruh waktu supados boten gampil pitados kalian pawartos babagan pengangkatan dados P3K penuh waktu utawi ASN pemerintah pusat. Amargi ngantos sapunika dereng wonten regulasi utawi pitedah resmi saking pemerintah pusat ingkang ngatur bab punika. Bupati nyuwun para pegawe supados boten dados korban pihak ingkang nawakaken jasa utawi janjikaken pengangkatan. Dipun tegasaken Pemkab Sragen badhe tetep nderek ketentuan pemerintah pusat kanthi nimbang kemampuan keuangan daerah. Bupati ugi nyuwun P3K paruh waktu supados njagi integritas, kedisiplinan, etika kerja saha tansah maringi pelayanan ingkang paling sae dumateng masyarakat.
1: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen. Masa bakti 2000 selangkung 2003 doso kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pangucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawi Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening
2: Musbandiyah Hadiwarni.
3: Pimpinan Daerah Dewan Masjid Indonesia PDDMI saha pimpinan cabang Dewan Masjid Indonesia PCDMI Kabupaten Sragen masa bakti 2003 kanthi resmi sampun dipun kukuhaken. Pengucapan ikrar saha pengukuhan pengurus dipun lampahi dening pimpinan wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA. Pengukuhan kalampahan wonten ing Pendopo Sumenegaran, Rumah Dinas Bupati Sragen dinten Kamis 3 September 2016 saha dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA. Jajaran Pamarintah Kabupaten Sragen, Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Ketua MUI, para pengurus DMI Kabupaten Sragen, saha sawetawis tokoh agama lan tamu undangan. Wonten ing sambutanipun Ketua Pimpinan Wilayah Dewan Masjid Indonesia DMI Provinsi Jawa Tengah Profesor Dr. Kiai Haji Ahmad Rofiq MA ngaturaken pangajeng-ajengipun supados kepengurusan DMI Kabupaten Sragen ingkang nembe dipun kukuhaken saged maringi asil ingkang maksimal. Miturut panjenenganipun cacahipun masjid ing Jawi Tengah sameniko sampun dumugi 50,306 masjid, dene musola cacahipun 98,129 musola. Sedaya wonten langkung saking 152,000 masjid soho musola. Khusus wonten ing Kabupaten Sragen, kacatet wonten 1,770 kalih masjid. Cacah menika tasih gadah potensi kangge tambah amargi sawetawis musala wonten ing desa saged ngrembaka dados masjid. Sauntawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIP MA ngajab supados Dewan Masjid Indonesia DMI saged dados perangan saking akselerator pembangunan saha kemajuan Kabupaten Sragen. Bupati ugi ngaturaken selamat dumateng sedaya jajaran pengurus DMI Kabupaten Sragen masa bakti 2003. Dipun ajab DMI Kabupaten Sragen saged ndadosaken kaberkahan saya maringi paedah tumrap masyarakat.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Sragen.

0: bahkan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah Perda Kabupaten Sragen. Penetapan menika katindakaken sesampunipun sedaya fraksi DPRD Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipun tengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Dewan Perwakilan Daerah utawi DPRD Kabupaten Sragen sampun netepaken rancangan peraturan daerah utara Perda Kabupaten Sragen babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 dados peraturan daerah utawi Perda Kabupaten Sragen. Penetapan punika katindakaken saksampunipun sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen ngandharaken nampi saha nyetujoni ingkang dipuntengeri kanthi tapak asma berita acara persetujuan bersama antawisipun Bupati Sragen kalian DPRD Kabupaten Sragen. Tapak asma punika kelampahan Rebu 2 September 2016 wonten ing rerangkening rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Masa sidang kaping setunggal tahun 2016 kanthi agenda pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. So dipun lajengaken kanthi penjelasanipun. Manggen wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen. Rapat paripurna dipun pimpin dening pangarsa DPRD Kabupaten Sragen Suparno Esa. Wonten kalodhangan punika pimpinan rapat ngaturaken panuwun dumateng sedaya fraksi DPRD Kabupaten Sragen inggih punika fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, fraksi Partai Golongan Karya, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, saha fraksi Partai Amanat Nasional. Sedaya fraksi punika sampun ngaturaken pendapat akhir fraksi tumrap raperda babakan perubahan APBD Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016. Rapat paripurna punika dipun rawuhi Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Wakil Bupati Sragen Haji Suroto, Sekretaris Daerah, jajaran Asisten Sekretaris Daerah, saha para kepala organisasi perangkat daerah utawi OPD ing jajaran pemerintah Kabupaten Sragen. Rapat paripurna punika dipun rawuhi dening 38 anggota saking gunggungipun 50 anggota DPRD Kabupaten Sragen.
0: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas sekawan SD Santo Fransiskus Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun panggil Sita menika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Akademika utawi Akademi Film Yogyakarta. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Budi Yuwono.
2: Emilia Bening Nirwasita, siswi kelas kawan SD Santo Fransiskus Kabupaten Sragen, nedahaken bakatipun wonten ing donya perfilman kanthi dados satunggaling sutradara cilik. Siswi ingkang langkung akrab dipun sebat Sita punika tumut ing produksi film cekak ingkang minangka kolaborasi kalian Jogja Film Academy utawi JFA utawi Akademi Film Yogyakarta. Sita nelakaken film ingkang dawanipun kirang langkung 10 menit punika nggadahi tema pendidikan karakter kanthi irah-irahan sahabat terbaik ingkang nyariosaken babagan bullying utawi perundungan ing sekolah. Wonten ing film menika kapacak 7 tokoh ingkang dados paraga utama saha paraga pendamping. Lumantar film menika dipun ajab saged maringi inspirasi dumateng para lare supados boten nindakaken bullying, kersa paseduluran kalian sinten kemawon saha ngajeni prabedan lan kawontenan kanca-kanca wonten ing lingkungan sekolah. Kiprah Sita minangka sutradara cilik saha keterlibatanipun ing produksi film cekak menika dados pengalaman ingkang aji kangge ngasah kreativitas saha kamanungsanipun tumrap perkawis pendidikan karakter wiwit yuswa alit. Sita mbuktekaken bilih para lare ugi saged ngaturaken pesen ingkang positif saha edukatif salah setunggalipun lumantar karya seni film.
0: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wekdal menika dados salah satunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandang kasatan ing Kabupaten Sragen. Ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji langkung efektif tinimbang ndamel sumur bor. Bab menika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebetipun siti sampun boten sumadiyo. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Dropping utawi penyaluran toyo resik ing wedhasak sak menika dados salah setunggaling upaya kangge mbiyantu warga ingkang nandhang kasatan ing Kabupaten Sragen. Kapolres Sragen AKBP Dewiana Samsu Indiasari SK MSI ngaturaken bilih ada dasar asal rapat koordinasi sesarengan kalian instansi ingkang gegayutan bantuan toyo resik dipun biji ingkang langkung efektif tinimbang damel sumur bor. Bab punika amargi ada dasar kawontenan ing lapangan sumber toyo resik ing salebet tentum siti sampun boten sumadiyo. Kanthi kawontenan punika dropping utawi penyaluran toyo resik dados solusi ingkang saged dipun tindakaken kangge nyekapi kebutuhan warga mliginipun kabetan saben dinten salebetipun mangsa kasatan. Dene kasatan ing Kabupaten Sragen dipun taksir tasih badhe kadadosan dumugi wulan Oktober 2021. Wewengkon ingkang nandhang kasatan kathah-kathahipun mapan ing sawetawis kecamatan ing wewengkon sisih ler Kabupaten Sragen. Pramila Polres Sragen sesarengan kaliyan pemerintah Kabupaten Sragen so instansi ingkang gegayutan tansah nindakaken pengawasan tumrap kawontenan ing lapangan saha nyaluraken bantuan toyo resik dumateng masyarakat ingkang terdampak. Cara punika dipun tindakaken kangge mesthekaken kebutuhan dasar warga saged tetep kecukupan salebetipun mangsa ketiga.

Mekaten pawartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Buana Asri Sragen samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengah ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Oke, para merasa saya menikah lagi wonten katresnan sejati. Nalang saya menikah yang kandung ini kersaran Mas Trimo lagi wonten ini Sukodono. Mugi-mugi kanti lalang saya menikah wau tetap sepalipur lagi. Tapi tetap serencang panjenengan sedaya atau yang ikati makatan dipernah jangan wonten satru kali ya. Lalang saya menikah yang kandung ini kersaran Bumiko wonten ini kadi piro sambi rejo. Saya menikah sampai hari putar bunda mugi-mugi kasih mida katakan ya kasih hubungan wantan kiaran ronda malam yang ada dengan Assalamualaikum. Selanjutnya pun semoga ingkang badin dari yang dikenakan Assalamualaikum tasih hari tangguh dan sini pun ingin lumantar telepon SMS Uki WhatsApp makatan kan buatan kesempatan ya kiaran ronda malam yang ada dengan Assalamualaikum saka dipun mida katakan lumantar live streaming pun buana asring ya wonten alamat www.lppl.guanaasriseragian.com dan kami sakit dipun bukan ya wonten aplikasi Guana Asri ingkang sakmenika dereng download sakit dipun padosi ya wonten Google Play Store jangan mengetik kemawon Radio Guana Asri kemarin. Dan sama kaya wonten aplikasi ya saged dipun download dan sak bibaripun di download lan jeneng saged tinggal buka kemawon ya lantang mriku mungkin panjenengan sedaya saged midhangetaken siaran wonten ing Radio Buana Asri saking enjing tumugi dalu atur. Oke para pemirsa sinambi serantos ya sakmenika sampun arep nyusahaken alangan ingkang dipun kersakaken Mbak Sartini nggih wonten ing dedegan sakmenika ngersakaken segara Ngayogyakarta dipun lajengaken mangke wonten ayem ning sandingmu langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 MHz Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pada kesempatan hari ini, edisi hari Senin 7 September 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Ratih mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM, kawasan Veteran 21 Sragen. Ya, pagi hari ini ya, senang sekali Dewi Rati bisa kembali hadir menjumpai Anda dan pagi ini menemani Anda di siaran pertanian. Nah, Mitra Buana, di edisi siar hari Senin 7 September 2026. Siaran pertanian ya untuk Anda pagi hari ini. Tantangan bertani lada sebagai komoditas pertanian. Nah, topik kita pagi hari ini itu ya Mitra Buana, tantangan bertani lada sebagai komoditas pertanian. Sebelumnya selamat pagi untuk Anda, selamat beraktivitas mengawali pekan ini. Semoga saja pekan yang sangat menguntungkan, pekan yang sangat menggembirakan. Kita ketahui bersama Mitra Buana bahwa Indonesia merupakan salah satu penghasil lada terbesar. Lada sebagai salah satu komoditas rempah utama di Indonesia menawarkan potensi ekonomi yang besar bagi petani. Namun bertani lada bukan tanpa tantangan. Petani lada di berbagai daerah menghadapi berbagai kendala yang dapat mempengaruhi produktivitas dan kualitas hasil panen. Tantangan-tantangan ini perlu diatasi dengan strategi dan teknologi yang tepat untuk memastikan keberlanjutan dan keuntungan dalam usaha pertanian lada. Salah satu tantangan utama ya Mitra Buana dalam bertani lada adalah serangan hama dan penyakit. Tanaman lada rentan terhadap berbagai jenis hama seperti kutu daun, tungau, dan penyakit seperti busuk pangkal batang yang disebabkan oleh jamur Phytophthora. Kemudian juga infestasi hama dan penyakit ini dapat mengakibatkan kerusakan signifikan pada tanaman, mengurangi hasil panen dan menurunkan kualitas lada. Penggunaan pestisida seringkali menjadi solusi cepat, tetapi penggunaannya harus diawasi untuk mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia. Lalu faktor dan cuaca yang seperti apa ya yang menjadi tantangan bagi para petani lada? Baik Mitra Buana, sebelum Dewi sampaikan kembali ya lebih lanjut dalam bahasan pagi hari ini siaran pertanian, satu lagu untuk Anda Mitra Buana pagi hari ini menemani pagi kita ya dan juga aktivitas Anda. Ada Semara Gita, Niken Salintri.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soalnya langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Sakliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini dan masih seputar tantangan bertani lada sebagai komoditas pertanian. Dan kita ketahui bersama ya Mitra Buana bahwa Indonesia adalah salah satu negara penghasil lada terbesar. Nah, jadi salah satu tantangan utama dalam bertani lada adalah serangan hama dan penyakit. Kemudian untuk faktor iklim dan cuaca, ini juga menjadi tantangan besar bagi petani lada. Kenapa? Ya, tanaman lada memerlukan kondisi iklim yang spesifik untuk tumbuh optimal, termasuk suhu yang stabil, curah hujan yang cukup, dan kelembapan yang tepat. Perubahan iklim global yang menyebabkan ketidakstabilan cuaca seperti kekeringan berkepanjangan atau curah hujan rendah atau curah hujan berlebih dapat mengganggu siklus pertumbuhan lada. Petani perlu mengadopsi praktek adaptasi iklim seperti penggunaan varietas tahan iklim dan sistem irigasi bertekanan untuk mengatasi masalah ini. Selain itu, Mitra Buana, tantangan dalam hal pemasaran dan harga juga sering dihadapi oleh petani lada. Fluktuasi harga lada di pasar global dapat menyebabkan ketidakstabilan pendapatan bagi petani. Ketiadaan akses langsung ke pasar dan ketergantungan para tengkulak ya kepada tengkulak seringkali membuat petani menerima harga yang rendah. Meningkatkan akses pasar melalui koperasi tani, platform digital, dan kemitraan dengan perusahaan retail dapat membantu petani mendapatkan harga yang lebih adil dan stabil. Dan untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, diperlukan dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait. Pelatihan dan penyuluhan mengenai praktek pertanian yang baik, akses ke teknologi modern, serta kebijakan yang mendukung stabilitas harga dan akses pasar dapat membantu petani lada mengoptimalkan hasil pertanian mereka. Dengan pendekatan yang holistik dan terintegrasi, sektor pertanian lada di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan berkelanjutan.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, seputar tantangan bertani lada sebagai komoditas pertanian. Pagi hari ini sudah Dewi hadirkan informasinya dan semoga ini ya sangat membantu ya untuk Anda petani lada yang ada di Indonesia.

Ya memang ya Mitra Buana, sebagian besar produksi lada ataupun merica di Indonesia ini berasal dari Kepulauan Bangka, Belitung, dan Lampung yang menyumbang lebih setengah dari total pasokan nasional. Jadi Kepulauan Bangka, Belitung, dan juga Lampung. Selain itu ya, dari Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, dan Sulawesi Selatan ini juga sebagai penghasil lada.

0: Kalau di Pulau Jawa,
1: aku bakal setia, orang mungkin mendua.
0: Penghasil lada ataupun merica tersebar di beberapa provinsi utama ya, seperti Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di Jawa Tengah ya, Kabupaten Purbalingga dan Banjarnegara. Juga Kabupaten Banyumas ini menjadi penghasil lada ataupun merica.
1: Cintaku yo sampun.
0: Kalau di Jawa Timur yaitu di Kabupaten Probolinggo menjadi salah satu sentra penghasil lada. Kemudian untuk Jawa Barat yaitu berada di Kabupaten Sumedang dan Ciamis yang dikenal sebagai wilayah tradisional tempat dibudidayakannya tanaman lada oleh petani lokal menggunakan berbagai tiang panjang. Nah itu ya Mitra Buana, beberapa tantangan bertani lada. Mulai dari serangan hama dan penyakit, kemudian faktor iklim dan cuaca, ini menjadi tantangan bagi para petani lada. Selain itu ya, dalam hal pemasaran dan harga, ini juga sering dihadapi oleh petani lada. Nah mudah-mudahan dengan kolaborasi ataupun dukungan dari pemerintah dan berbagai pihak terkait, tantangan-tantangan tersebut bisa diatasi. Dan pendengar, sampai di sini kebersamaan kita di siaran pertanian untuk edisi hari ini, hari Senin 7 September 2026. Dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Bu Ana Sri Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dan saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya, selamat pagi. Tetap semangat, selamat mengawali pekan ini, dan salam yo greng.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nilai of Javamen.

0: pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta berita pagi ini diisi dengan berbagai informasi diantaranya, Menteri Perhubungan meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit. Karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang ramai dilirik oleh masyarakat. Inilah warta berita selengkapnya, Senin 7 September 2026, saya Rudy Zain. Sebelum kita simak informasi yang telah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kita ikuti terlebih dahulu berita-berita yang terjadi hingga kemarin malam. Pemerintah meminta masyarakat untuk tidak mudah percaya dengan informasi yang sumbernya tidak dapat dipercaya. Demikian disampaikan Menteri Komunikasi dan Digital, Mutia Hafidz, menyikapi penyebaran informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Ia menjelaskan dalam penanganan aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau, pemerintah telah menyiagakan berbagai instrumen, seperti diantaranya PVMBG, BMKG, BNPB, pemerintah daerah, serta instansi terkait lainnya. Informasi mancanegara, indeks harga pangan Organisasi Pangan dan Pertanian PBB FAO mencapai rata-rata 133,3 poin pada Agustus dan angka itu meningkat 1,9% dibandingkan pada Juli, 2,5% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Melansir dari Xinhua, pada Sabtu 5 September 2026, level tersebut menjadi yang tertinggi sejak akhir 2022. Dan kenaikan harga terjadi pada seluruh 5 kelompok komoditas pangan yang masuk dalam indeks FAO. Informasi dari dunia olahraga, Wakil Ketua Umum PB IPSI Muhammad Nabil Harun mengajak seluruh perguruan memperkuat Persatuan Pencak Silat Indonesia dan menurutnya perbedaan tradisi dan identitas perguruan merupakan kekayaan yang dapat menjadi kekuatan nasional. Gus Nabil mengatakan, seluruh jajaran pengurus harus bergerak dalam satu visi di bawah kepemimpinan Ketua Umum PB IPSI Sugiono. Setiap pengurus bertanggung jawab menerjemahkan kebijakan organisasi menjadi kerja nyata sesuai bidang masing-masing. Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi meminta maskapai segera menginformasikan kepada penumpang tentang pembatalan atau perubahan penerbangan akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau, terutama mengenai ketentuan pembatalan dan refund tiket. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani Respati.
1: Tidak memaksakan penerbangan apabila kondisi tidak memungkinkan atau belum memungkinkan.
2: Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi mengatakan, penumpang yang penerbangannya dibatalkan atau terganggu akibat sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau tidak perlu datang ke bandara untuk mengurus pembatalan maupun pengembalian tiket atau refund. Dalam keterangan pers yang digelar secara daring, Dudi mengatakan, maskapai diminta segera menyampaikan informasi kepada penumpang terkait pembatalan atau perubahan jadwal penerbangan. Penumpang dapat mengurus pembatalan dan permohonan refund secara elektronik melalui berbagai saluran komunikasi yang disediakan maskapai.
1: Layanan kepada para penumpang yang penerbangannya terganggu atau dalam hal ini dilakukan pembatalan, kami juga sudah meminta kepada pihak airlines untuk menyegerakan informasi tersebut, disampaikan kepada para penumpang sehingga para penumpang tidak perlu datang ke bandara. Pembatalan atau refund dapat dilakukan secara elektronik dengan para penumpang menyampaikan informasi data, apakah itu email ataupun handphone pribadinya untuk bisa disampaikan kepada pihak airline.
2: Kementerian Perhubungan meminta maskapai menyegerakan penyampaian informasi tersebut. Langkah ini dilakukan untuk mencegah penumpukan penumpang di bandara yang operasional penerbangannya terdampak sebaran abu vulkanik. Penumpang juga diminta tidak memaksakan diri datang ke bandara sebelum memperoleh informasi terbaru dari maskapai. Dudi menegaskan keselamatan menjadi pertimbangan utama dalam pengoperasian penerbangan. Maskapai juga tidak boleh memaksakan penerbangan apabila kondisi bandara maupun ruang udara belum memungkinkan. Kondisi tersebut juga berkaitan dengan aktivitas Gunung Anak Krakatau yang hingga kini masih berfluktuasi. Kepala Badan Geologi Kementerian ESDM Lana Saria mengatakan, pemantauan terhadap aktivitas vulkanik masih dilakukan secara berkelanjutan karena sejumlah sinyal kegempaan masih terdeteksi.
3: Iya, bahwa kami sampaikan pula bahwa pada tanggal 4 sampai dengan 5 September 2026, suara dentuman dan getaran pada kaca serta pintu dilaporkan di sejumlah wilayah di Jawa Barat, dan kesesuaian waktu dengan erupsi Gunung Api Anak Krakatau ini dan sinyal pada stasiun pemantauan di Jawa Barat mendukung kuat bahwa fenomena tersebut berasal dari gelombang akustik erupsi Gunung Api Anak Krakatau.
2: Lana menjelaskan berbagai sinyal kegempaan tersebut menunjukkan masih adanya proses pergerakan dan pelepasan fluida vulkanik di dalam tubuh Gunung Anak Krakatau. Namun, data tersebut belum dapat digunakan untuk memastikan kapan erupsi berikutnya terjadi maupun seberapa besar skalanya. Gunung Anak Krakatau sendiri saat ini masih berstatus level 3 atau siaga. Masyarakat juga dilarang untuk mendekati kawasan gunung ini dalam radius 3 km dari pusat aktivitas. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Akibat erupsi Gunung Anak Krakatau, beberapa penerbangan dari Palangkaraya menuju Soekarno-Hatta dilakukan pembatalan dan penundaan. Masyarakat diimbau terus mengikuti perkembangan informasi jadwal penerbangan selama kondisi belum stabil. Ayu Isti Prabandari dari RRI Palangkaraya melaporkan.
4: Obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau.
5: Erupsi Gunung Anak Krakatau yang terjadi sejak Jumat lalu berdampak pada jadwal penerbangan menuju Cengkareng, Jakarta. Seiring meningkatnya aktivitas erupsi, Bandara Soekarno-Hatta memberhentikan operasional sementara hingga berdampak pada penerbangan dari berbagai daerah, termasuk di Palangkaraya. Eksekutif General Manager Angkasa Pura Indonesia, Kantor Cabang Bandara Cilikriwut Palangkaraya, Imade Darmawan mengatakan, penerbangan yang mengalami pembatalan dan penundaan yakni Batik Air dan Garuda Indonesia. Made mengimbau masyarakat untuk terus mengikuti perkembangan informasi penerbangan selama kondisi belum stabil.
4: Tetap kami himbau untuk melakukan pembaharuan informasi melalui travel agent online yang sudah resmi tempat pembelian tiket, karena ini waktu keberangkatan bisa suatu waktu berubah mengingat beberapa obstacle yang saat ini terjadi yaitu erupsi Gunung Krakatau dan kemudian di Palangkaraya pun juga masih diselimuti kabut asap.
5: Sementara itu, General Manager Airnav Indonesia Cabang Palangkaraya, Hengki Rudianto mengatakan, pihaknya terus memantau perkembangan situasi untuk memastikan keamanan lalu lintas penerbangan. Hengki menegaskan, Airnav akan bekerja secara optimal dengan melakukan berbagai penyesuaian berdasarkan arahan dari pusat guna memberikan layanan yang baik kepada masyarakat.
6: Dan apabila ada perubahan atau penambahan jam layanan dikarenakan adanya erupsi ini, kami juga sudah siap sesuai dengan arahan dari pusat bahwa RAV Indonesia akan all out untuk memberikan pelayanan yang diakibatkan dengan adanya kondisi cuaca.
5: Penyesuaian jadwal penerbangan dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi operasional dan faktor keselamatan penerbangan. Masyarakat diharapkan tetap tenang serta mengikuti informasi resmi dari pihak maskapai, pengelola bandara, dan Airnav Indonesia. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ayu Isti Prabandari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Sugandi Avani melaporkan.
7: Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau mengalami peningkatan. Kini status Gunung Anak Krakatau adalah level 3 atau waspada. Salah satu dampak dari erupsi Gunung Anak Krakatau adalah semburan abu vulkanik yang melanda sejumlah tempat seperti di Jakarta, Banten, Lampung, Jawa Barat hingga Bengkulu. Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menggelar operasi modifikasi cuaca untuk mengatasi abu vulkanik dampak aktivitas erupsi Gunung Anak Krakatau. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan operasi modifikasi cuaca dengan dua metode, yakni apabila kondisi ada awan dengan menstimulus terjadinya hujan. Jika tidak ada awan, maka dengan menggunakan teknologi penyemprotan air yang menghasilkan kabut air halus untuk mengurai partikel berbahaya. Penjelasan Kepala BNPB Suharyanto disampaikan dalam keterangan pers secara virtual.
8: Supaya lebih kondisinya lebih kondusif, terutama di DKI Jakarta, tentu saja rekan-rekan media juga merasa ya, saat ini sudah banyak abu vulkanik di sekitar pemukiman kita. Hari ini juga kita melaksanakan operasi modifikasi cuaca. Jadi pesawatnya sudah siap di Pondok Cabe. Hari ini akan dilaksanakan operasi modifikasi cuaca sampai malam. Ada dua teknik untuk OMC. Yang pertama adalah untuk mendatangkan hujan tentu saja. Kalau hujannya nanti turun dengan cukup deras begitu, tentu saja abu vulkanik yang sekarang beberapa dari mulai kemarin sampai hari ini mengganggu kehidupan kita, ini bisa segera luruh. Kemudian juga saat tidak ada awan, tapi untuk DKI Jakarta, Banten, dan Lampung, apabila tidak ada pertumbuhan awan hujan, ini kami dengan BMKG juga sepakat untuk menggunakan metode water mist, yaitu untuk mengurai partikel abu yang berbahaya.
7: Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin meminta masyarakat mewaspadai risiko kesehatan dampak abu vulkanik pada pernafasan, mata, dan kulit. Oleh sebab itu, Menkes minta masyarakat tetap berada di dalam rumah. Jika terpaksa beraktivitas di luar rumah, dihimbau memakai masker, kacamata, dan mencuci tangan.
9: Pernafasan, mata, dan kulit adalah tempat-tempat di mana masalah kesehatan bisa terjadi akibat adanya debu vulkanik ini. Nah, apa yang harus kita lakukan? Pertama, untuk pernafasan. Untuk pernafasan, tolong pastikan kalau Bapak Ibu ada di daerah-daerah di sana, untuk menjaga kesehatan pernafasan Bapak Ibu, usahakan kegiatannya dilakukan di rumah. Kalau Bapak Ibu harus keluar rumah, pastikan memakai masker.
7: BNPB mendata ada 15 kecamatan di 3 kabupaten terdampak abu vulkanik, yakni Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung, dan Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten. Provinsi DKI juga terdampak abu vulkanik. BNPB memastikan tidak ada warga menjadi korban erupsi Anak Krakatau. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Warga di sejumlah wilayah Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau kaporit, serta berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat segera merespon dan melakukan langkah perbaikan. Berikut Faris Yarbo menyampaikan informasi tersebut.
10: Warga di sejumlah daerah di Surabaya mengeluhkan kondisi air PDAM yang keruh dan berbau tidak sedap. Keluhan tersebut turut dirasakan Dadang, salah seorang warga Jembangan 6. Kendala tersebut sudah ia rasakan sejak tadi malam ketika hendak mengisi air bak mandi. Saat itu, air yang keluar tampak keruh dan berbau tidak sedap.
11: Ya, jadi air di daerah Jalan Jembangan 6 itu udah dari semalam itu keruh dan berbau ya, berbau kaporit gitu. Baunya lebih menyengat dari biasanya, terus lebih keruh juga gitu. Biasanya kan bening, ini keruh gitu. Tapi kalau berbusa sih sejauh ini nggak ada kalau berbusa.
12: Dari jam berapa itu?
11: Itu dari semalam ya, karena kemarin kan bak penuh, jadi saya nggak sempat ngisi. Nah, baru ngisi itu semalam dan itu udah keruh gitu. Sampai sekarang masih keruh.
10: Oleh karena itu, ia berharap pihak PDAM Surya Sembada Kota Surabaya dapat merespon dan melakukan langkah perbaikan. Mengingat air bersih merupakan kebutuhan pokok masyarakat, warga khawatir kondisi air keruh yang berlangsung lama dapat memicu gangguan kesehatan saat digunakan untuk mandi. Sementara itu, Widya Rizky, staf senior Humas Perumda Air Surya Sembada Surabaya, menyampaikan permohonan maaf atas keluhan yang dirasakan oleh warga. Ia mengaku saat ini pihaknya tengah melakukan upaya perbaikan agar kondisi air dapat lebih baik.
13: Kami dari Perumda Air Minum Surya Sembada yang pertama mengucapkan permohonan maaf ya sebesar-besarnya kepada pelanggan PDAM yang airnya sampai saat ini masih keruh atau berbusa. Hal ini disebabkan oleh polutan atau zat pencemar yang masuk ke dalam instalasi kami. Nah, di sini bisa kita lihat sendiri ya, air bakunya yang masuk tuh kondisinya seperti ini.
10: Selain melakukan beberapa upaya perbaikan, pihaknya juga menyediakan truk tangki gratis bagi warga yang membutuhkan air bersih. Warga dapat mengakses tangki gratis tersebut melalui WA Center 0812-331-6666. Faris Yarbo melaporkan.
0: Karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang ramai dilirik masyarakat. Tika Budiman melaporkan.
12: Ciprat karya anak-anak difabel.
14: Dengan karya batik ciprat buatan siswa disabilitas menjadi salah satu daya tarik dalam gelaran RRI Fest Semarang yang digelar kemarin. Kehadiran stand khusus disabilitas tidak hanya menarik perhatian pengunjung, tetapi juga membuka ruang apresiasi bagi karya kreatif yang selama ini belum banyak dikenal oleh masyarakat. Puluhan lembar batik ciprat hasil karya siswa SLB Negeri Semarang dipamerkan dan dipasarkan dalam kegiatan ini. Corak yang unik dan dibuat secara manual menjadi nilai tersendiri yang membuat banyak pengunjung tertarik untuk melihat lebih dekat bahkan membelinya. Kepala Stasiun LPP RRI Semarang Bambang Duyana yang turut membeli mengatakan keterlibatan penyandang disabilitas dalam RRI Fest merupakan bagian dari komitmen RRI untuk menghadirkan ruang yang inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat. RRI ingin menjadi rumah bersama yang memberikan kesempatan setara bagi semua komunitas untuk tampil dan berkembang.
15: Kan ada ini Pak, kita juga hadirkan ada stand khusus untuk disabilitas. Juga ada teman-teman dari lapas. Ya, itu kita ingin menciptakan bahwa RRI itu inklusif. RRI itu milik kita semuanya. Gitu Pak Sedo Moko.
14: Salah seorang penyandang disabilitas yang terlibat dalam pameran, Husen menjelaskan, batik ciprat yang dipamerkan merupakan karya murni siswa-siswi SLB Negeri Semarang. Menurut Husen, batik ciprat memiliki keunikan yang membedakan dari produk batik lainnya. Teknik ciprat yang digunakan menghasilkan motif yang tidak pernah sama sehingga setiap karya memiliki karakter dan nilai artistik tersendiri.
16: Unik. Karena kan ini kan yang ada pejabat sama yang lain sebagainya itu batik cipratnya katanya kan hasilnya dari mereka, padahal yang sebenarnya itu asal mula batik cipratnya itu dari SLB semuanya. Semuanya. Makanya mereka belajar sendiri batik cipratnya gitu.
14: Adapun untuk diketahui pemasaran batik ciprat masih dilakukan melalui galeri dan kegiatan yang melibatkan SLB Negeri Semarang. Meski belum dipasarkan secara luas melalui platform digital, karya-karya ini terus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan. Tika Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk hari ini bersama perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi perakiran cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku hari Senin, tanggal 7 September 2026. Bersama saya Sastia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin atau konvergensi terpantau terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat hingga Barat Aceh, lalu di Selat Malaka, dari Kalimantan Tengah hingga Kalimantan Barat, di pesisir timur Kalimantan Utara, di Laut Maluku, dan di Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konvergensi juga diperkirakan terbentuk di Teluk Thailand, di Laut Jawa, di Laut Banda, dan di Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Yang pertama, kita ke bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di kota Medan, Pontianak, Palangkaraya, Banjarmasin, dan Tanjung Selor, lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di kota Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Pangkal Pinang, Serang, Jakarta, Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Samarinda. Lalu potensi udara kabur di kota Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, dan Palembang, serta asap atau kabut di kota Bandar Lampung. Selanjutnya kita ke bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Kota Denpasar, Mamuju, Sorong, dan Jayawijaya. Lalu cerah berawan-berawan hingga berawan tebal terdapat di Kota Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, dan Merauke. Terdapat juga potensi udara kabur di Kota Palu dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut di Kota Nabire dan Jayapura. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website kami di www.bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Sekian warta berita produksi Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @RRIprograma3. Saya Rudy Zain, selamat pagi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, salve, om santi santi, om amu budaya.

0: Bencana alam bisa terjadi kapan saja, termasuk letusan gunung berapi yang tidak bisa diprediksi. Warga perlu siap siaga menghadapi bencana yang bisa datang sewaktu-waktu. Berikut langkah-langkah kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api, diambil dari publikasi Safety Sign Indonesia. Pertama, Anda perlu mengenali dan mewaspadai beberapa tanda letusan yang muncul. Beberapa tanda letusan yang bisa Anda waspadai diantaranya peningkatan suhu lereng gunung, sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Yang kedua, menutup pintu dan jendela. Hal ini dilakukan untuk menghindari hujan abu masuk ke dalam rumah. Yang ketiga, matikan peralatan listrik. Yang keempat, siapkan perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan dan minuman, kotak P3K, pakaian hangat, dan lain-lain. Yang kelima, ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
1: Tahukah Anda, pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mengusung 8 misi utama yang dikenal dengan sebutan Asta Cita. Asta berarti 8, sedangkan Cita berarti tujuan atau harapan. Asta Cita menjadi arah pembangunan Indonesia hingga tahun 2029. Fokusnya mencakup memperkuat ketahanan nasional, meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan, mendorong swasembada pangan dan energi, memperluas lapangan pekerjaan, memperkuat ekonomi kerakyatan, membangun dari desa, memberantas korupsi, hingga memperkuat harmoni sosial juga toleransi. Melalui Asta Cita, pemerintah berharap pembangunan tidak hanya berpusat di kota, tetapi juga menjangkau seluruh pelosok negeri, sehingga manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia. Mari kita dukung pembangunan dan berkontribusi sesuai peran masing-masing. Karena Indonesia yang maju dimulai dari langkah kecil yang kita lakukan hari ini.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
1: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Sragen hari ini.

selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali di suasana pagi hari ini. Dewi Rati kembali hadir ya untuk Anda Mitra Buana di Sragen hari ini. Edisi siar di hari Senin 7 September 2026.

Dan Mitra Buana, kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat. Baik Mitra Buana, sebelum Dewi hadirkan informasi pagi ini ya.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik kita dapat rezeki untung.
0: Layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang dengan jual beli tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
1: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Baik, selamat pagi untuk Anda Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Selamat pagi untuk Pak Mul yang ada di Mojosongo. Wah, pagi hari ini ya. Ternyata sejak Dewi on air jam 5 pagi tadi, Pak Mul sudah ikutan gabung ya. Terima kasih Pak Mul sudah bergabung di pagi ini ya.

Nah, Mitra Buana, informasi untuk Anda pagi hari ini ya. Diinformasikan kepada masyarakat Sragen bahwa pemerintah Kabupaten Sragen pada tahun 2026 ini melaksanakan pemasangan penerangan jalan utama jalan umum ya, pemasangan penerangan jalan umum atau PJU, di mana ini sebagai bagian dari upaya meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan pengguna jalan. Pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan terus berkomitmen menghadirkan penerangan jalan yang memadai di berbagai ruas jalan di wilayah Kabupaten Sragen. Pada tahun 2026 telah direncanakan pemasangan PJU sebanyak 187 unit yang tersebar di 11 ruas jalan. Mulai dari ruas jalan Tunggul Winong, Banyu Rep Wuni, Kandang Sapi Batas Jatim, ya, Kandang Sapi sampai perbatasan Jawa Timur, hingga sejumlah ruas strategis lainnya. Selain pemasangan baru, kegiatan juga mencakup pemeliharaan PJU, antara lain penggantian armatur lampu PJU sebanyak 181 unit dan perbaikan jaringan PJU pada ruas jalan raya Sukowati. Dengan adanya penerangan jalan yang semakin baik, diharapkan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih aman dan nyaman, khususnya pada malam hari. PJU bukan hanya memberikan penerangan, tetapi juga menjadi bagian penting dalam mendukung keselamatan lalu lintas dan pelayanan infrastruktur publik. Jadi di tahun 2026 ini ya Mitra Buana, ada 187 unit. Jadi ruas jalan Tunggul Winong, ruas jalan Banyu Rep Wuni, ruas jalan Kandang Sapi sampai batas Jatim, ruas jalan Pungsari Bukuran, ruas jalan Gabukan Tanon, ruas jalan Raya Sukowati RSUD sampai Pilangsari, ruas jalan Raya Sukowati batas Kota Gambiran sampai Pungkuro, ruas jalan Mayor Soeharto SMP 6 sampai Batuar, ruas jalan Diponegoro Pasar Bundar sampai Teguhan. Kemudian ruas jalan Hos Cokro Aminoto Terminal Lama sampai JPL Teguhan. Kemudian ruas jalan Klentang Jati Batur, pintu masuk Kungrit. Jadi adanya pemasangan penerangan jalan umum atau PJU ini Mitra Buana, diharapkan aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih aman dan nyaman, khususnya pada malam hari. Jalan semakin terang, perjalanan semakin aman, Sragen semakin nyaman.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Bu, Bune, ngerti kacamata dari Bapak ora?
3: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
2: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
3: Oh, alah, Pak. Pak, mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
2: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
4: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
4: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
0: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Sragen hari ini untuk edisi di hari Senin tanggal 7 September 2026.

Dan Mitra Buana, informasi selanjutnya untuk Anda di pagi hari ini ya. Selain pemasangan penerangan jalan umum atau PJU, Pemkab Sragen pada tahun 2026 ini mengalokasikan total anggaran 120,47 miliar rupiah untuk penanganan jalan dan jembatan ya. Jadi selain PJU juga ada jalan dan jembatan. Penanganan jalan dan jembatan sepanjang 47 km di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini mencakup rekonstruksi jalan, rehabilitasi jalan, pemeliharaan jalan, dan pembangunan serta pembangunan dan rehabilitasi jembatan.

Untuk rekonstruksi jalan ini dilaksanakan di Jalan Beloran sampai Alun-Alun, Kecamatan Sragen, kemudian Jalan Banaran Dung Nolo Sambung Macan, Jalan Selendro Singgit, Kecamatan Gesi, Jalan Ngerombo Sikit, Kecamatan Tangen, Jembatan Bendrong Geni, Kecamatan Kedawung, kemudian Jalan Kerikilan Kedung Ringin, Kecamatan Kalijambe, Jalan Gentong Selendro, Kecamatan Gesi, dan juga masih ada beberapa ya, ada 16 lokasi rekonstruksi jalan. Di antaranya itu tadi ya Mitra Buana. Kemudian untuk rehabilitasi jalan, nah ini ada 9 lokasi, yaitu di antaranya Jalan WR Supratman, Kecamatan Sragen, Jalan Kedung Ringin Manyarejo, Kecamatan Plupuh, Jalan Jati Sumberlawang, Kecamatan Sumberlawang, kemudian Jalan Brigjen Slamet Riyadi, Kecamatan Sragen, Jalan Keongan Sambirejo, Kecamatan Plupuh, Jalan Kaswari, Kecamatan Sragen, Jalan Gading Jati, Kecamatan Sumberlawang, kemudian Jalan Masaran Pring Anom, Kecamatan Masaran, dan Jalan Purworejo Jenalas, Kecamatan Gemolong. Jadi ada 9 lokasi rehabilitasi jalan. Kemudian untuk mohon maaf, untuk rekonstruksi jalan ya Mitra Buana, ternyata ini ada 31 titik lokasi yang direkonstruksi ya. Dan untuk pemeliharaan jalan ini, menurut informasi dari DPU Sragen, mencapai ada pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, rehabilitasi jembatan, ini total ada 120,47 miliar rupiah. Dan semoga ini ya bisa meningkatkan perekonomian di Sragen, masyarakat lebih nyaman ya Mitra Buana. Baik Mitra Buana dan pendengar, informasi pagi tadi ya terkait penanganan jalan dan jembatan di Kabupaten Sragen pada tahun 2026 ini menjadi informasi terakhir pagi ini di Sragen hari ini. Dan akhirnya Mitra Buana, sampai di sini kebersamaan kita di Sragen hari ini, edisi hari Senin 7 September 2026. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Nun poro miyarso, pepanggian malih kalian Jaka Susanta, lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen. Badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe kaaturaken antawisipun BKP SDM Sragen pikantuk pangaji-aji Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Bupati Sragen nyerahaken Pataka Tunas Kelapa PTK 2016 dumateng Kwarcap Karanganyar. Pengukuhan Pengurus Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Sragen masa bakti 2016-2030. Lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Badan Kepegawaian lan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen sampun pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampil langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta wonten ing dinten Setu. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Budi Yuwono.
1: Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Kabupaten Sragen pikantuk pangaji-aji perak klasifikasi kabupaten tingkat nasional Indeks Keinsinyuran Daerah utawi IKD tahun 2016. Pangaji-aji kasebat dipun tampi langsung dening Kepala BKPSDM Kabupaten Sragen Kurniawan Sukowati SSTP MSI ing Jakarta dinten Setu 29 Agustus 2016. Asil punika mbuktekaken bilih pamarentah daerah Kabupaten Sragen sampun nglebetaken prinsip lan standar keinsinyuran ing tata kelola pembangunan. Kabid Pengembangan Aparatur